0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: KTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko KTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dan buat teman-teman Pro 2 juga, warga net yang ingin menyaksikan secara langsung obrolan kita di pagi hari ini bareng kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi, bisa langsung bergabung di YouTube kami di RRI Jambi Net ya, teman Pro 2 ya. Ya, semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan aktivitasnya berjalan lancar ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya nih teman Pro 2, pagi ini kita berbicara tentang lalu lintas, tentunya bukan hanya soal gimana cara kita berkendara dengan aman aja, tetapi juga gimana sih kita berhenti dan memarkirkan kendaraan dengan benar. Karena ternyata parkir yang terlihat sepele itu bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap kelancaran lalu lintas. Dan kita mungkin sering melihat nih kendaraan berhenti atau bahkan parkir di pinggir jalan ya, di depan pertokoan, di trotoar, bahkan di lokasi yang sebenarnya itu bisa mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan kadang nih alasannya sederhana aja, cuma sebentar kok. Tapi kalau banyak orang yang berpikir seperti itu teman Pro 2, tentunya bisa menimbulkan persoalan mulai dari jalan yang menjadi sempit, arus lalu lintas yang tersendat, hingga munculnya potensi kecelakaan. Nah sebenarnya di mana sih kendaraan ini tidak boleh berhenti atau parkir, dan apa yang harus diperhatikan pengendara sebelum meninggalkan kendaraannya, serta gimana cara kita membangun budaya parkir yang lebih tertib, tentunya bakal kita bahas di pagi hari ini. Dan kita udah kedatangan ada Kak Fafrian dan juga Kak Adel dari Ditlantas Polda Jambi. Halo, selamat pagi Kak Fafrian dan Kak Adel.
1: Selamat pagi Kak Wulan.
2: Selamat pagi Kak Wulan dan teman Pro 2 semuanya.
0: Dan tentunya sebelum kita ngobrolin soal cara parkir dan budaya parkir ini, kita mau tahu dulu nih Kak, gimana keadaan lalu lintas Kota Jambi khususnya pagi hari ini di tengah kabut asap yang semakin tebal ini.
2: Ya Kak, untuk situasi arus lalu lintas terpantau ramai, kondusif, lancar, tapi bertepatan dengan jam berangkatnya perkantoran, arus lalu lintas mungkin mengalami peningkatan tapi tidak terlalu signifikan Kak. Dan mungkin dikarenakan juga anak-anak sekolah ada yang libur, ada yang tetap masuk juga, ada mungkin ya Kak, dan tidak terlalu padat juga. Dan untuk traffic light itu ada yang terkendala tadi di simpang museum ya Kak. Jadi bagi masyarakat yang melintas di kawasan tersebut agar berhati-hati dan mengurangi kecepatan berkendara.
0: Oke. Dan tentunya di pagi hari ini sesuai dengan tema kita ngobrolin soal budaya parkir ya Kak ya. Sebenarnya secara umum itu gimana sih kondisi budaya parkir masyarakat saat ini nih Kak, khususnya di Kota Jambi sendiri?
1: Ya baik Kak Wulan. Jadi untuk parkir di Kota Jambi ini masih belum tertib lah untuk pengguna jalan,
0: okay.
1: Belum sadar. Dia di mana dia mau parkir, ya parkirlah di situ kan. Dia mau ke toko ini, mau ke kantor ini, mau ke sekolah ini, padahal di situ ada tempat larangan parkir. Jelas di situ ada rambu-rambu dilarang parkir, malah dia parkir. Apalagi rambu-rambu dilarang stop. Stop aja nggak boleh, apalagi parkir kan tiap bulan, malah dia dilakukan. Sebenarnya itu kan mengakibatkan jadinya penyempitan jalan, kemacetan, apalagi bisa terjadi kecelakaan. Akibat dia parkir itu menjadi akibat kecelakaan, itu sangat berbahaya sekali. Jadi kami himbau pada seluruh pengendara agar selalu memperhatikan pada saat parkir. Kalau itu di tikungan ya janganlah parkir di tikungan.
0: Iya, apalagi di ini nih Kak yang sering tuh sekarang parkir di tikungan kendaraan-kendaraan yang antri SPBU.
2: Iya, betul.
1: Betul sekali.
2: Kadang juga ada yang parkir di dekat U-turn. Nah, itu kan tidak diperbolehkan parkir di dekat U-turn itu atau pembelokan.
0: Iya, benar. Pas pembelokan itu mereka parkir kan.
2: Jadi orang yang mau belok itu terganggu kan. Jadi tidak bisa gitu.
0: Dan tentunya untuk lokasi yang sebenarnya dilarang untuk parkir tetapi masih sering dilakukan oleh masyarakat ini, kalau untuk Kota Jambi sendiri ini di mana nih Kak kawasannya yang sering terjadi seperti ini nih?
1: Ya sebenarnya kalau di aturan yang pertama itu yang nggak boleh itu yang pastinya di zebra cross. Itu kan tempat penyeberangan. Dan zebra cross itu kan pasti rata-rata di persimpangan. Itu kan nggak boleh orang parkir karena mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki juga. Terus yang kedua pastinya di trotoar, banyak sekali kendaraan itu, trotoar itu kan penggunanya untuk pejalan kaki. Nah, digunakan untuk parkir. Parkir motor, bakal mobil pun naik di trotoar sangat mengganggu. Terus yang ketiga tuh di tikungan tadi saya sebutkan, di tikungan itu sangat bahaya, apalagi di jalan lintas dia parkir mendadak di tikungan karena sangat berbahaya sekali. Karena orang tidak terlihat. Kalau memang kendaraan itu dalam keadaan rusak, belilah tanda. Kan rusak misalnya jalan raya bannya bocor, dikasihlah itu gunanya segitiga pengaman tadi gak ulan. Jadi pakaikan jaraknya sekitar 50 meter di belakang mobil dan di depan mobil biar kelihatan.
0: Oke.
1: Iya, itu gunanya segitiga pengaman. Jangan dikasih kayu, ranting,
0: apalagi di tengah kabut yang tebal ini yang bisa-bisa nggak kelihatan nih sama pengguna jalan lainnya, teman Pro 2.
1: Karena segitiga pengaman itu kan ada pantulan dia, kena lampu, kena matahari pun dia nampak kelihatan jaraknya.
2: Iya, ada pantulan cahayanya, Kak.
0: Oke. Tapi untuk budaya parkir ini sendiri ya, Kak, ya, terkadang kan nih masyarakat juga masih mengartikan seperti ini nih, di saat kendaraannya berhenti sebentar, entah itu untuk menurunkan atau menaikkan penumpang, itu mereka juga menganggapnya sebagai tunggu sebentar deh, cuma nurunin aja. Padahal di situ kan dilarang untuk parkir ataupun berhenti nih. Sebenarnya untuk pelanggaran seperti ini nih masih dianggap pelanggaran atau emang gimana nih, Kak, untuk peraturannya sendiri?
1: Peraturannya pasti cuma pelanggaran ya. Kalau mungkin pas ketemu anggota polantas lagi patroli, kalau ditilang jangan marah seperti itu, karena
0: tetap dilakukan penilangan ya, Kak.
1: Penilangan, karena kami sudah melakukan tindakan secara manual. Yang itu gunanya. Kalau karena CCTV atau etle kan hanya di persimpangan dan tempat-tempat tertentu, tidak semua tempat. Nah, guna tadi kalau lagi patroli, yang parkir-parkir yang di bahu jalan, di trotoar itu lah guna yang anggota yang patroli, dia menggunakan
2: handheld
1: ya untuk pengguna yang pelanggaran yang di luar etle di CCTV itu tanggulan.
0: Oke, tapi gimana juga dengan kebiasaan masyarakat yang terkadang memarkir kendaraannya entah itu di depan pintu masuk rumah orang, toko, sekolah, atau bahkan fasilitas umum sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya nih, Kak. Dan ini terkadang juga menimbulkan emosi dan pertengkaran ya, Kak, ya?
1: Iya. Ya betul sekali, kita mau parkir itu lihat-lihat. Kalau di depan gerbang, pintu gerbang keluar masuk, janganlah kan. Saat mengganggu, terlebih apabila dia urgent, dia membawa orang sakit, atau dia mendadak mau pergi kemana, atau ngejar ke bandara, lalu pintu gerbang rumahnya ditutup oleh kendaraan yang parkir. Nah, itu kan akan mengakibatkan jadinya cekcok, ribut, melainkan malah menjadi penganiayaan. Makanya kalau kita mau parkir, perhatikan dulu. Jangan kita mau aman sendiri, parkir sebentar aja. Nggak tahu orang yang punya rumah mau keluar kan? Atau yang terakhir ini, paling bahaya ini di tempat keran air pemadam kebakaran. Kan ada di pinggir-pinggir jalan tuh, di trotoar ada tuh.
0: Ada
1: warna merah, biasanya ditaruh di persimpangan atau di lorong-lorong. Karena mobil damkar nggak bisa masuk, dipasanglah tuh air keran pemadam kebakaran. Itu tidak boleh tutup. Di pinggir jalan itu.
0: Itu lokasinya di mana aja tuh, Kak?
1: Banyak, kalau tempat kami di kantor kami di Simpangbengkara tuh ada, nampak tuh ada. Simpangbengkara ada. Itu kalau misalnya dia darurat, pihak damkar boleh memecahkan kaca mobil itu karena dia menghalangi kan. Nah, makanya kalau kita parkir tuh lihatlah seputaran sekeliling kita. Ada enggak keran air damkar? Janganlah parkir menutupi keran air damkar itu.
0: Oke, tapi gimana dengan ketidaktahuan masyarakat nih, Kak? Terkadang kan masyarakat gini, kalau nggak ada rambu-rambu larangan parkir, itu apakah otomatis masyarakat boleh memarkir kendaraannya di lokasi itu atau gimana nih, Kak?
1: Sebenarnya ya kita makanya kita kan perlu browsing, membaca undang-undang, harus tahu, sering sosmed kan membaca kan, itu gunanya. Jadi terlihatlah di mana tempat larangan parkir tersebut, atau kalau yang jelas itu kalau ada marka jalan di pinggir yang tidak terputus, kan ada cat jalan di marka di pinggir jalan, tapi yang garisnya putih atau kuning tidak
0: yang terputus, lurus aja
1: itu tidak boleh parkir sebenarnya, walaupun tidak ada rambu lalu lintas yang menunjukkan dilarang parkir atau stop, itu sebenarnya tidak boleh. Yang garis putih ya atau kuning di pinggir jalan yang tepinya yang lurus enggak itu tidak boleh parkir sebenarnya. Jadi masyarakat harus tahu seperti itu. Kalau dia tidak ada, ya mungkin diperbolehkan. Karena mungkin space jalannya agak luas, lebar. Ini sudah sempit. Space jalannya sempit, dia parkir pula di situ kan.
0: Benar.
1: Menghambat arus lalu lintas yang ada, jadi perlambatan bahkan kemacetan karena dia hanya memikirkan dia sendiri.
2: Kita
1: kan pengguna jalan itu kan banyak pengguna jalan yang lain.
0: Oke, tapi untuk pola penertibannya sendiri nih Kak, terhadap kendaraan yang kedapatan parkir dan mungkin mereka parkir di tempat yang dilarang gitu ya, apakah diawali dengan teguran aja atau langsung dilakukan penindakan sesuai dengan kondisi pelanggarannya nih?
1: Ya, sebenarnya sih kami langsung penindakan, tapi rata-rata kan pihak kepolisian pun masih ada toleransi. Banyak orang masyarakat belum mengerti, belum tahu alasannya tuh kurang sosialisasi tadi.
0: Atau mungkin alasannya parkir cuma 5 menit aja kok, cuma sebentar gitu ya.
1: Tapi kan sialnya nggak tahu ya. Ya kalau hanya menghambat kemacetan, kalau ditumbur orang
2: terjadi kecelakaan.
1: Kecelakaan yang jadi tersangka pelaku kan pasti yang parkir yang tidak di tempatnya tadi, Kak Ula.
0: Walaupun kendaraannya berhenti gitu ya.
1: Iya, betul Kak. Berhenti, ditumbur orang dari belakang. Enak kalau cuman rusak aja. Kalau cuma mengakibatkan luka berat bahkan meninggal dunia, siapa yang tanggung jawab? Pasti yang mobil yang parkir tempat yang salah tadi kan.
0: Oke. Tapi kalau misalnya nih parkir yang di masyarakat ini parkir di tempat yang dilarang parkir dan tentunya mengganggu masyarakat lainnya nih. Apakah masyarakat bisa melaporkan kendaraan yang parkir sembarangan ini dan tentunya ini mengganggu lalu lintas, dan kalau bisa kemana nih masyarakat melaporkannya? Kayak sekarang kan sering banget nih Kak, kayak antri-antri SPBU terus parkir di pembelokan gitu ya, sehingga untuk mutar itu kan jadi nggak putus kan, harus mundur lagi dan menimbulkan kemacetan nih. Apakah bisa menegur kendaraan yang parkir itu atau gimana nih Kak?
1: Ya, baiknya kita laporkan ke kantor polisi terdekat, Jakarta Ulan, ke Satlantas atau di lantas
2: yang ada di
1: seputaran itu Kak. Kami juga sudah sering menertibkan, tapi namanya masyarakat tadi kan diusir, dia baik lagi.
0: Iya. Pas ada petugas, mereka nggak parkir gitu ya.
2: Dan kalau memang menemukan seperti itu dan malas mungkin untuk atau ada kendala lain mau ke kantor polisi terdekat, bisa ke 110 dan di khusus di lantas sendiri ada di 0853 60555222. Nah itu call center kami Kak.
1: Silakan ke polisi,
0: bisa melaporkan di sana. Ya kalau emang meresahkan banget gitu ya,
2: betul.
0: Apalagi untuk pengguna jalan lainnya nih, itu sering banget terjadi di daerah Simpang Rimbo tuh. Pasti bengkolan tuh, apalagi yang mau mutarnya mobil-mobil gede kan. Nah teman Pro 2, tentunya di saat kita mau parkir kendaraan nih, kita juga harus memperhatikan apakah tempat kita mau parkir ini diperbolehkan atau enggak. Terkadang juga bukan hanya di pengkolan ya Kak ya, sekarang kan banyak tempat-tempat makan nih, tempat-tempat makan yang lagi viral, tapi untuk daerah parkirnya itu cukup kecil gitu ya, dan sehingga sampai memakai bahu jalan. Ini seperti apa sih seharusnya kebijakan, entah itu restorannya atau tempat makannya nih Kak?
1: Ya sebenarnya kan dari sebelum dia membangun restoran, kafe, itu pasti tujuannya amdalalinnya Kak Ulan, berapa kapasitas parkir, tempatnya. Kalau mengganggu jalan, ya pasti kami akan memberi teguran dan tindakan Kak Ulan. Masyarakat pun boleh juga melapor karena ini sangat mengganggu, misalnya aktivitas jalan itu
2: menghambat
1: seperti jalan di mana Mayang atau rame sekali kan, dia parkir di bawah jalan bakal dua lapis kan. Ya masyarakat boleh menegur atau dia melaporkan di kantor polisi terdekat. Nanti kami dari pihak kepolisian akan mendatangi tempat tersebut. Mungkin kami melakukan surat teguran atau kami langsung melakukan penindakan tilang.
0: Jadi sebenarnya yang harus diperhatikan pengendara nih Kak, sebelum meninggalkan kendaraannya dalam keadaan parkir ini apa aja nih?
1: Ya yang pasti kita lihat dulu daerah sekitar, ada rambu larangan parkir nggak di sana. Di situ ada nggak pintu gerbang rumah orang atau kantor, diperhatikan. Terus yang utama tadi ya keran air untuk pemadam kebakaran, diperhatikan juga. Dan persimpangan tikungan, ya kita lihat dulu lah, aman nggak kita parkir ini, menyebabkan kemacetan atau menyebabkan kecelakaan nggak saya parkir. Dari yang dia salah parkir, ya kerugian tadi kan pasti yang parkir tadi. Dan masyarakat lain ini pasti akan menghambat karena sumpah di jalan ini sampai parkir. Sebanyak orang jalan situ lah kita sumpah
0: parkir sembarangan.
1: Siapa parkir? Apalagi parkirnya dia nggak lurus, buntutnya ketinggalan di tengah jalan. Nah, yang pemudi-pemudi yang pemula ini kan nggak tahu ya asal parkir, dia bingung. Nah, ya carilah tempat parkir ya kayak ruko-ruko atau kafe itu kan ada tempat parkirnya. Pasti ada petugas parkirnya. Petugas parkir mengarahkan di mana ya parkirlah tempat yang benar, yang sampai mengganggu arus lalu lintas yang lain.
0: Oke, nah tentunya nih Kak, menurut pengalaman dari kakak-kakak sendiri nih, dari Kak Fafrian dan juga Kak Adel nih, kawasan seperti apa sih yang biasanya paling rawan untuk masalah parkir ini?
1: Yang paling rawan itu pasti jalan Sumantri Bojonegoro.
0: Kenapa tuh Kak?
1: Itu kan banyak orang kafe.
2: Banyak kafe di pinggir jalan.
0: Lagi malam minggu ya?
2: Iya, malam minggu dan... kayak ada warkop-warkop kecil tuh yang di trotoar itu. Nah, itu yang bisa membuat kemacetan. Kadang juga kan ada yang parkir motor, ada yang parkir mobil, dan dua lapis tadi seperti yang dikatakan Bang Fafrian. Nah, itu tuh bisa menghambat arus lalu lintas, Kak.
0: Iya, gitu. Pas di pengkolan juga ya, Kak.
2: Iya,
0: betul,
2: Kak.
1: Itu paling padat sekali.
2: Paling padat.
0: Apalagi malam-malam ini.
2: Iya,
0: malam-malam. Kemacetan.
1: Harap malam lah, kan. Karena memang situ tempat pusat kuliner, mungkin masih dimaklumi, tapi kalau dia pagi, sore, janganlah parkir sampai dua lapis atau
2: iya,
1: kan banyak juga situ space untuk parkir, ya parkirlah di dalam, ngapa harus parkir di bahu jalan?
2: Kadang mungkin kan masyarakat ini kan malas gitu Kak, parkir jauh dari tempat yang mau
0: dituju,
2: itu kayak ya udah dia parkir sini aja deh, gitu.
0: sebentar juga
2: atau mau take away dan sebagainya kan mungkin jadinya malas nih buat jalan gitu Kak, dan itu tidak diperbolehkan.
0: Oke, teman pro 2 ya, dan mungkin ada tips juga nih bagi pengendara agar tidak panik nih Kak ketika sulit menemukan tempat parkir, apalagi di itu juga ya di daerah pasar belakang mega gitu ya. Itu kalau misalnya hari-hari libur mau cari tempat parkir, mau puter-puter sampai beberapa kali gitu kayak ya.
1: Iya, betul sekali. Itu kan karena parkirnya terbatas juga. Tapi mungkin kita sabar lah. Pasti ada aja jalan.
2: Mungkin Kak, kalau mau ke tempat yang dituju, mungkin bisa lebih cepat mungkin datangnya ya Kak.
0: Oke, benar ya.
2: Betul, kalau mau cepat.
1: Jalan agak jauh.
2: Iya.
1: Tempat yang enggak jauh dia ada parkir.
2: Ada parkir.
1: Ya, silakan parkir yang aman lah, jangan mengganggu arus lalu lintas ya intinya.
2: Intinya.
0: Dan mungkin juga tips untuk parkir yang aman nih Kak, karena kan sering juga kejadian dalam memarkirkan kendaraan, entah itu kacanya yang dipecah karena ada barang berharga di dalamnya gitu ya. Mungkin jangan sampai masyarakat juga meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan di saat parkir mobil gitu Kak ya.
1: Iya, betul sekali Kak Wulan. Jadi kami himbau para saudara, apabila meninggalkan kendaraannya ya berhati-hati, gunakanlah kunci cadangan bagi motor dan bagi kendaraan roda 4, jangan meninggalkan barang berharga di dalam mobil. Itu apalagi kalau kaca pilnya tipis bisa diintip dari
0: bisa
1: luar.
0: Diintip dari luar ya.
1: Kita lihat tadi ada tas laptop.
0: Laptop gitu ya.
1: Biasanya kan malas bawa laptop tinggalinnya.
0: Apalagi untuk mungkin bapak-bapak sholat Jumat gitu ya.
2: Itu sering terjadi.
1: Rata-rata apalagi yang memang sholat Jumat di parkir masjid, rata-rata banyak korban itu.
2: Korban.
1: Apalagi jalan lintas. Perhatikan kalau bisa ya simpan di tempat yang aman. Dibawa aja di masjid kan bisa juga.
2: Atau diselip-selipin ya Bang.
1: Iya, jangan sampai kelihatan lah, dilihat dari luar nak kelihatan.
2: Diselipkan di bagian mana
0: yang aman tidak lah. Kelihatan dari luar itu. Ya,
1: tapi lebih baik jangan ditinggalkan.
2: Jangan ditinggal.
1: Dalam mobil. Ya, karena kejahatan itu kita tidak tahu kan. Jadi tetap berhati-hati dan posisikan parkir di tempat yang aman. Jangan asal-asal parkir.
0: Dan mungkin ada himbauan dari Ditlantas Polda Jambi juga nih terakhir kepada masyarakat agar parkirnya tertib, lalu lintas lancar, dan keselamatan tetap menjadi prioritas nih Kak.
1: Ya baik, kami akan menghimbau para saudara dan mengingatkan kembali tempat-tempat yang tidak boleh parkir. Ya, yang pertama tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, terus jalan khusus pejalan kaki trotoar. Terus tikungan. Terus di atas jembatan tidak boleh parkir di atas jembatan. Kemudian tempat yang mendekati persimpangan, mendekati ya. Terus di muka pintu keluar masuk perkarangan belakang rumah, kantor, toko, jangan, kecuali tokonya memang mengizinkan untuk parkir.
0: Atau mungkin emang mau ke toko itu kali ya, Kak ya.
1: Tapi kalau perkarangan rumah pasti itu kan tidak boleh. Terus tempat yang menutupi rambu-rambu lalu lintas. Di situ ada rambu-rambu lalu lintas, kita tutup pula kan.
0: Contohnya seperti apa nih, Kak?
1: Ya, park, misalnya dia tempat orang stop tadi di parkir di bawahnya, atau park ada rambu-rambu petunjuk yang menutupi parkir itu, jadi orang nggak tahu ada rambu-rambu di situ yang ditutupi. Terus yang terakhir, berdekatan dengan keran air pemadam kebakaran.
0: Oke, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kita ingin memberhentikan kendaraan kita atau mau parkir nih, perhatikan dulu berapa tadi, Kak? 7 ya?
1: Ya, sekitar 8.
0: 8
1: tempat tadi.
0: Dan 8 tempat yang tidak boleh parkir ya.
1: Betul, yang terakhir itu ya tempat yang ada rambu-rambu lalu lintas, dilarang stop dan dilarang parkir, itu pasti dilarang parkir. Tidak boleh diparkir.
0: Oke, jadi jangan hanya melihat, oh pinggir jalan itu kosong, berarti bisa parkir nih, gitu ya. Langsung masuk aja nih. Dan tentunya teman Pro 2, dari perbincangan kita hari ini, kita bisa memahami nih bahwa tertib berlalu lintas bukan hanya soal menggunakan helm, memakai sabuk pengaman, mematuhi lampu lalu lintas, atau mengikuti batas kecepatan aja ya. Tapi cara kita berhenti dan memarkir kendaraan juga menjadi bagian penting dari keselamatan di jalan. Nah, jangan sampai karena ingin praktis atau hanya ingin menghemat waktu, kita justru memarkirkan kendaraan di tempat yang mengganggu orang lain. Ingatlah, jalan adalah ruang bersama. Jadi ketika kita tertib, kita bukan hanya menjaga kendaraan kita sendiri aja, tetapi juga membantu menciptakan perjalanan yang lebih aman dan lancar bagi pengendara, pejalan kaki, maupun pengguna jalan lainnya. Terima kasih banyak buat Kak Fabrian dan juga Kak Adel nih dari Ditlantas Polda Jambi yang udah hadir pada pagi hari ini dan memberikan berbagai informasi dan juga edukasi kepada kita semua. Dan untuk teman Pro 2 dan juga warganet nih, jadi mulai hari ini marilah kita mulai dari hal sederhana, yaitu parkir di tempat yang benar, jangan menghalangi jalan, perhatikan rambu dan marka, serta selalu utamakan keselamatan. Karena tertib di jalan bukan sekedar menjalankan aturan, tetapi juga bentuk kepedulian kita kepada sesama ya, teman Pro 2 ya. Untuk itu, Kaulan pamit, nanti Kaulan bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di National Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang, ah kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bareng Ulan tentunya di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan Ulan bakal nemenin kamu di hari ini edisi 16 September 2026 sampai dengan formasi pukul 10 pagi ini. Nah teman Pro 2, pernah gak sih teman Pro 2 kamu memperhatikan buat kamu ya, dan mungkin juga tanpa kita sadari sih teman Pro 2 ya, kebiasaan kita yang scroll HP itu ternyata membuat ada beberapa perubahan pada fisik kita teman Pro 2. Dimana aktivitas scroll media sosial atau menggulir layar ponsel yang sering kita lakukan itu mungkin seperti terlihat tidak berbahaya, tapi tanpa kita sadari, dengan kita melakukan aktivitas ini selama berjam-jam sambil membungkuk, itu dapat memberikan dampak pada tubuh loh. Nah, ada beberapa kebiasaan scroll yang berdampak pada perubahan fisik kita. Kira-kira apa aja ya teman Pro 2 ya? Nah, ini harus diperhatikan nih buat teman-teman Pro 2 yang suka nge-scroll HP-nya. Untuk yang pertama adalah kepala dan leher kita secara bertahap bergerak ke depan sehingga mempengaruhi postur tubuh nih. Nah, mungkin kamu cukup sering melihat seseorang yang duduk dengan kepala menunduk, baju bahu membungkuk gitu ya, dan lehernya yang condong ke depan saat melihat layar ponsel. Meskipun posisi ini emang udah menjadi pemandangan sehari-hari, tapi tubuh manusia itu tidak dirancang untuk mempertahankan posisi tersebut dalam waktu lama. Jadi saat kamu menunduk melihat ponsel, kepala kita nih secara alami akan terdorong ke depan dan ke bawah. Semakin lama posisi ini dipertahankan, maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh otot-otot di sekitar leher ataupun punggung bagian atas. Nah, kepala memiliki berat yang cukup besar, sehingga otot leher harus bekerja lebih keras untuk menopangnya ketika kepala kita berada jauh di depan posisi normal. Pada awalnya kebiasaan ini mungkin hanya menyebabkan leher kita jadi kaku atau mungkin pegel ya teman Pro 2 ya, setelah terlalu lama nih menggulir layar handphone. Tapi kalau misalnya kebiasaan ini kita lakukan secara terus menerus, tentunya posisi kepala yang terlalu condong ke depan itu bisa menyebabkan nyeri berulang pada leher dan juga bahu. Nah, satu lagi nih teman Pro 2, ini juga bisa menyebabkan ketegangan pada punggung bagian atas. Nah, yang kedua adalah bahu menjadi kaku dan juga tegang. Dimana saat menggunakan ponsel, kamu mungkin sering tidak menyadari ya bahwa bahu ikut menegang. Bahkan kamu mungkin baru menyadarinya ketika seseorang mengingatkan atau setelah kamu mengendurkan bahu dan merasakan betapa tegangnya otot itu. Kalau misalnya posisi ini dilakukan terus-menerus teman Pro 2, lama-kelamaan nih tubuh bisa terbiasa dengannya sehingga terasa seperti posisi yang normal. Akibatnya bahu lebih mudah terasa kaku, pegel, dan juga tegang. Gak hanya sampai di situ, masih ada perubahan pada fisik kita yang tanpa kita sadari ini terjadi kalau misalnya kebiasaan nge-scroll HP ini kita lakukan secara terus-menerus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sepatunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

gue masih dengan perubahan pada fisik seseorang. Kalau misalnya nih suka nge-scroll HP, dan tentunya ini terjadi tanpa disadari ya teman pro 2 ya. Untuk selanjutnya adalah ketegangan pada tangan dan pergelangan tangan, dimana gerakan kecil saat menggunakan ponsel itu mungkin tidak terasa berdampak gitu ya. Tapi kalau misalnya dilakukan berulang kali dalam waktu lama, gerakan ini bisa menimbulkan masalah nih. Seperti halnya rasa pegal atau tidak nyaman pada tangan, jari, pergelangan tangan, hingga lengan bawah. Selain itu juga cara memegang ponsel juga bisa memperburuk ketegangan nih. Menggenggam ponsel terlalu erat atau mempertahankan posisi pergelangan tangan yang menekuk dalam waktu lama itu bisa memberikan tegangan tambahan pada otot dan juga persendian. Selanjutnya mata menjadi tegang dan penglihatan bisa menjadi terganggu. Nah, di mana mata manusia itu tidak dirancang untuk menatap layar kecil dari jarak dekat selama berjam-jam tanpa istirahat ya. Tapi bagi banyak orang, melihat ponsel menjadi salah satu hal yang pertama dilakukan setelah bangun tidur dan menjadi salah satu aktivitas terakhir sebelum tidur. Padahal teman pro 2, saat menatap ponsel dalam waktu lama, seseorang itu cenderung berkedip lebih sedikit daripada biasanya. Jadi kalau misalnya ditambah dengan kebiasaan terus-menerus melihat dalam jarak dekat, tentunya kondisi ini bisa membuat mata terasa kering, lelah, iritasi, dan juga tegang. Selain itu, beberapa orang juga dapat mengalami sakit kepala, penglihatannya menjadi kabur, atau bahkan kesulitan mengalihkan fokus dari layar ponsel ke benda yang berada lebih jauh. Nah, yang terakhir adalah kehilangan massa otot, karena seringkali aktivitas menggulir layar ini dilakukan sambil duduk atau dalam posisi yang minim gerakan. Seseorang yang menghabiskan 1 jam menggunakan ponsel, misalnya mungkin berada dalam posisi yang hampir sama selama 1 jam penuh nih. Nah, ketika seseorang lebih sering duduk daripada bergerak, tentunya otot tidak mendapatkan cukup aktivitas untuk tetap kuat dan terjaga ya teman pro 2 ya. Kalau misalnya hal itu terjadi dalam jangka panjang dan menjadi kebiasaan kita, tentunya massa dan kekuatan otot dapat menurun, dan kondisi ini juga bisa berdampak pada kesehatan secara keseluruhan, termasuk juga kebugaran fisik dan kesehatan jantung kita. Teman pro 2, itulah beberapa kebiasaan scroll yang bisa membawa dampak negatif pada perubahan fisik. Dan semoga informasi yang kita bagikan di pagi hari ini bermanfaat ya teman pro 2 ya. Jadi bisa mengurangi aktivitas nge-scroll ponselnya dalam keseharian kamu nih.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat sentrum ikan.
0: Pakai sentrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Tahukah kamu, perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Rabu 16 September 2026. Untuk pagi hari teman Pro 2, secara umum cuaca udara kabur karena udah kelihatan ya asapnya tebel banget nih. Dan untuk siang sampai dengan sore hari masih sama, secara umum udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Merangin. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 45 sampai dengan 84%. Dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas sendiri per tanggal 15 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 638 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 55 titik panas, Bungo 79 titik panas, Kerinci 7 titik panas, Merangin 57 titik panas, Muaro Jambi 48 titik panas, Sarolangun 76 titik panas, Tanjab Barat 83 titik panas, Tanjab Timur 49 titik panas, dan Tebo 184 titik panas. Forecast on duty ada Hari Taufik Kurniawan dan diperbarui 16 September 2026. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

rri.co.id, rri.co.id, portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

aktivitas banyak banget di luar ruangan ya teman Pro 2 ya. Dan tetap jaga kesehatan karena tentunya di tengah kabut asap dan cuaca seperti saat ini kita harus wanti-wanti banget nih teman Pro 2 untuk tetap menjaga kesehatan tentunya. Nah teman Pro 2, salah satu yang harus kita lakukan adalah menggunakan masker dan juga dimana kalau misalnya nih buat keluarga kamu yang punya penyakit berhubungan dengan pernafasan, ini sangat harus disarankan ya teman Pro 2 ya. Dan pagi hari ini kita bakal ngobrolin soal pencegahan ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan akut. Jadi ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut ini itu merupakan infeksi yang menyerang saluran pernapasan dan bisa menimbulkan berbagai keluhan nih teman Pro 2, seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga sesak pada kondisi tertentu. Nah, ISPA ini cukup sering terjadi terutama ketika daya tahan tubuh kita itu menurun atau seseorang itu sering terpapar virus, bakteri, asap rokok, debu, dan polusi udara. Tapi teman Pro 2, jangan sampai kita baru peduli dengan kesehatan pernapasan kita ketika kita udah sakit nih. Justru yang paling penting adalah mencegah sebelum ISPA ini datang.

kehidupan kita nih teman pro 2. Untuk yang pertama adalah rajin mencuci tangan, di mana tangan kita itu sering menyentuh berbagai benda yang terkadang mungkin telah terkontaminasi oleh kuman. Jadi tanpa kita sadari, tangan kita tuh kemudian menyentuh hidung, mulut, dan juga mata kita. Karena itu biasakanlah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ya teman pro 2 ya, terutama di saat kamu mau makan nih. Terus juga setelah dari toilet, setelah berpergian, setelah batuk atau bahkan bersin, dan setelah menyentuh benda yang digunakan banyak orang. Jadi kalau misalnya tidak tersedia air dan juga sabun, kamu bisa membawa hand sanitizer dan menggunakannya menjadi alternatif. Selanjutnya adalah gunakan masker kalau diperlukan. Jadi masker tentunya bisa membantu mengurangi paparan terhadap droplet dan partikel udara. Apalagi di tengah udara seperti saat ini yang sedang tidak baik-baik aja ya teman pro 2 ya. Dimana penggunaan masker itu sangat diperhatikan dan perlu kita perhatikan ketika kita berada di tempat ramai, berada di lingkungan dengan banyak debu dan juga asap, kualitas udara sedang jelek nih dan sedang mengalami batuk atau bahkan pilek. Jadi di saat kita sedang sakit, menggunakan masker juga merupakan bentuk kepedulian kita kepada orang di sekitar kita agar tidak mudah tertular. Selanjutnya jauhilah asap rokok, karena asap rokok itu bisa mengiritasi sekaligus juga nih mengganggu kesehatan saluran pernapasan kita. Jadi bukan hanya perokok aktifnya aja nih yang terdampak, tetapi orang lain yang menghirup asap rokok juga bisa terpapar teman pro 2. Jadi kalau ingin menjaga kesehatan pernapasan, hindarilah merokok dan jangan merokok di sekitar orang lain, terutama anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki masalah pernapasan. Selanjutnya harus mewaspadai debu dan juga polusi udara, karena debu dan polusi udara ini itu bisa mengganggu saluran pernapasan. Dimana saat kualitas udara sedang buruk, masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak diperlukan. Jadi kalau misalnya emang diharuskan banget dan urgent banget nih harus beraktivitas di luar, gunakanlah perlindungan yang sesuai dan perhatikan informasi kualitas udara setempat tentunya. Bukan hanya sampai di situ, masih ada cara-cara lainnya yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan pernapasan kita ya teman pro 2 ya. Kira-kira apa lagi? Nanti kita bakal spill spesial untuk kamu teman pro 2.

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang putar lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Malay. Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama

selanjutnya nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah ISPA ini terjadi adalah pastikan rumah memiliki ventilasi yang baik. Di mana rumah yang sehat bukan hanya rumah yang bersih, tetapi juga memiliki sirkulasi udara yang baik ya. Jadi, bukalah jendela pada waktu yang memungkinkan agar terjadi pertukaran udara nih, teman Pro 2. Bersihkanlah rumah secara rutin dan jangan biarkan debu menumpuk, terutama di kamar tidur. Tapi kalau misalnya udara luar sedang sangat berpolusi atau sedang tidak baik-baik saja seperti saat ini yang penuh asap, membuka jendela justru bisa meningkatkan paparan. Jadi kondisi udara luar juga perlu diperhatikan. Nah, teman Pro 2, selanjutnya cukupilah kebutuhan cairan, di mana minum air yang cukup membantu menjaga kondisi tubuh dan mencegah dehidrasi. Ketika mengalami keluhan seperti batuk dan juga pilek, jadi tetap pastikan kebutuhan cairan terpenuhi. Jadi nggak harus minum mahal atau khusus, cukup air putih yang tetap menjadi pilihan sederhana yang terbaik. Selanjutnya, jaga daya tahan tubuh kamu, di mana pencegahan ISPA juga berkaitan dengan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan ya. Jadi kamu bisa konsumsi makanan bergizi seimbang, tidur yang cukup, rutin melakukan aktivitas fisik, kelola stres, cukup minum, dan hindarilah kebiasaan yang bisa mengganggu kesehatan. Selanjutnya, terapkanlah etika batuk dan bersin, teman Pro 2. Jadi batuk dan juga bersin harus punya etika nih. Sebenarnya ini sederhana ya, tapi ini sering banget dilupakan nih. Jadi ketika kita batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung menggunakan tisu atau bagian dalam siku, bukan telapak tangan. Jika menggunakan tisu, segeralah buang tisunya ke tempat sampah dan kemudian cucilah tangan kamu. Karena kebiasaan kecil seperti ini, itu malah bisa membantu mengurangi penyebaran penyakit kepada orang lain. Terus kebiasaan selanjutnya nih, masih dengan cara pencegahan ISPA, yaitu jangan abaikan anggota keluarga yang sakit ya teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya ada keluarga kamu yang sakit nih, seperti batuk, pilek, ataupun gejala ISPA, berikanlah kesempatan nih untuk mereka tetap beristirahat dan perhatikanlah kebersihan lingkungan. Hindari berbagai barang pribadi seperti alat makan atau minum kalau misalnya nggak perlu. Upayakanlah agar orang yang sedang sakit ini menerapkan etika batuk dan menggunakan masker saat berada di dekat orang lain. Nah, terakhir, kenalilah kapan harus mencari pertolongan medis. Karena nggak semua batuk dan pilek ini berarti kondisi serius. Tapi masyarakat perlu juga memperhatikan tanda-tanda yang emang dibutuhkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya teman Pro 2, kamu bisa segera mencari pertolongan medis kalau misalnya muncul keluhan yang berat nih, seperti kesulitan bernapas atau mungkin sampai sesak napas gitu ya. Kondisi kamu semakin memburuk sampai penurunan kesadaran atau gejala berat lainnya. Nah, untuk bayi dan lansia dan juga anak kecil ya, sampai dengan orang kondisi kesehatan tertentu, tetap harus diperhatikan nih gejala-gejalanya juga, agar perlu lebih tahu nih penanganan untuk lebih seriusnya itu seperti apa, teman Pro 2. So, teman Pro 2, itulah cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah yang namanya ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Jadi tentunya di tengah cuaca seperti saat ini yang sedang kemarau dan juga kabut asap, tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa gunakan masker di tengah aktivitas kita di luar ruangan, maksudnya teman Pro 2.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahas tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat, bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi

0: juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

90,9 Prado FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Prado. Selamat pagi, selamat pagi menjelang siang, teman Prado FM ya, teman Prado nih. Pagi hari ini teman Prado FM, pagi menjelang siang di formasi 10 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, teman Prado. Ada Hafiz yang nemenin Prado FM semuanya di pagi hari ini. Ya, di dari jam 10 nanti bakal lanjut lagi sampai nanti di jam berapa ya. Ya, pokoknya hari ini bakal nemenin kamu mungkin insyaallah di double shift teman Prado ya. Ini teman Prado FM seperti biasa hari ini buat kamu yang mau request ya di Prado Itlist seperti biasa langsung aja ke nomor WhatsApp kita di 0817439090 dan boleh juga melalui aplikasi RRI digital kamu teman Prado ya. So, nikmatin nih teman Prado FM ya lagu hits dari playlist Prado 2.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: mana?
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
0: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: AD doing?
1: AD home, Green. I'm going to tell him you asked about him. AD's home right now, you know, and it feels good to have him back. He hasn't walked yet, but we're still fighting. We're still fighting a good fight. But the first, you know, we won a battle. You know, he beat Trey out, now he's back. So we out here, and it feels good to have him back. Yeah.
2: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
3: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
2: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
3: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
2: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
3: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
2: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
3: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
2: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
3: Terus aku makan apa nih?
2: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
3: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

info.id, portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

Tom Produk FM di Indonesia Futsal Community dengan dukungan KBRI Tokyo ya menggelar Futsal Ambassador Cup 2026 di Futmese Omiya Prefektur Saitama Jepang nih. Dan turnamen itu berlangsung pada hari Minggu kemarin di 13 September 2026 dan diikuti 32 tim futsal Tom Produk 2. Dan peserta turnamennya merupakan warga Indonesia atau WNI yang berdomisili di kawasan Kanto dan kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan konselor fungsi penerangan sosial budaya KBRI Tokyo Iqbal Muhammad Amrullah mewakili Duta Besar RI mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut Tom Produk 2. Dan menurutnya kegiatan olahraga ini menjadi salah satu sarana yang mempererat hubungan dan juga silaturahmi antar diaspora Indonesia di Jepang. Dan Iqbal mengatakan KBRI Tokyo terus berupaya untuk mempererat hubungan komunitas WNI di Jepang melalui berbagai kegiatan lintas sektor. Dan dia juga mengimbau kepada seluruh WNI yang tinggal di Jepang untuk mematuhi hukum dan juga norma sosial serta menjaga citra positif Indonesia. Dan sementara itu, Koordinator Indonesia Futsal Club Jepang, Abdul Hakim, mengapresiasi dukungan KBRI Tokyo terhadap pelaksanaan turnamen. Dan menurutnya, Futsal Ambassador Cup menjadi ajang silaturahmi sekaligus sarana penyelenggaraan bagi diaspora Indonesia di kawasan Kanto, Jepang. Dan turnamen menggunakan sistem grup pada babak penyisihan kemudian dilanjutkan dengan sistem gugur pada putaran kedua. Dan Imperial Kanto keluar sebagai juara pertama disusul Daruma Gunmas sebagai juara kedua teman Pro 2 FM. Sedangkan tim sedulur menempati peringkat ketiga sedangkan Jangkar berada di posisi keempat. Para pemenang mendapatkan medali, trofi dan juga hadiah hiburan. Dan kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi diaspora Indonesia untuk mempererat persaudaraan. Selain itu, turnamen diharapkan bisa menjaga semangat kebersamaan masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Jepang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera

0: diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

ini pelatih Italia Roberto Mancini menyaksikan tiga pemain muda Italia dan dia hadir pada saat pertandingan Torino menghadapi AS Roma pada Senin dini hari ya. Dan laporan football Italia nih, beberapa pertandingan Eropa juga turut diamati oleh Roberto Mancini nih. Dan salah satunya duel Olympique Lyon melawan Paris FC di Ligue 1 atau Liga Prancis. Dan pertandingan tersebut menurunkan Diego Coppola dan juga Luca Colesho dan Mancini memantau keduanya saat laga tersebut berlangsung di lapangan ya. Dan saat menyaksikan Roma kontra Torino, Mancini memilih tiga pemain muda. Mereka dialah Alessio Cacchimani, Nicolo Pisili, dan juga Emanuele Luili. Dan belum dipastikan nih kapan ketiganya bakal diturunkan. Dan selain itu juga Mancini mengamati Gianluca Mancini, Bryan Cristante, serta Pietro Comuso. Dan tiga pemain muda dan juga senior Azzurri juga mendapat perhatian dari Roberto Mancini dan dia bakal mengumumkan skuad Italia pada Jumat 18 September 2026. Dan pada jeda internasional ini Italia akan menghadapi Prancis dan kemudian menghadapi Turki dan juga tim nasional Prancis.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi penyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

www.radioreformasi.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Dalam proyeknya ini, penyerang Barcelona asal Mesir yaitu Hamza Abdul Karim menandatangani perpanjangan kontrak bersama Blaugrana hingga 30 Juni 2030 ya. Dan Abdul Karim menaikkan kesepakatan perpanjangan kontrak di kantor pusat klub Barcelona Camp Nou pada Selasa 15 September 2026. Dan setelah menjalani pramusim yang gemilang, Abdul Karim menjadi sosok masa kini sekaligus masa depan Barcelona. Dan sang penyerang menyadari kesempatan bermain bergantung kepada keputusan pelatih, namun dia memang sangat paham apa yang harus dilakukan dan juga menandatangani perpanjangan kontrak bersama Barcelona adalah sebuah impian yang menurutnya ini tidak boleh dilewatkan ya teman-teman Prado FM. Dan penyerang berusia 18 tahun itu juga memahami tanggung jawabnya sebagai seorang penyerang. Abdul Karim memastikan akan terus bekerja keras setiap hari demi memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dan Abdul Karim mengatakan bahwa Barcelona merupakan sebuah keluarga lebih dari sekadar tim biasa, dan salah satu hal yang paling ia hargai adalah sambutan hangat saat bergabung dengan tim utama. Dan dia juga mengaku sudah mempelajari bahasa Spanyol dan juga Katalan. Saat berkarirnya di ruang ganti adalah Roni Bardi dan juga Karim Adeyemi. Abdul Karim sepenuhnya fokus pada masa kini karena pertandingan terpenting baginya adalah pertandingan yang ada di depan mata. Dalam masa depan akan tiba dengan sendiri yang masa depan yang dijalin bersama Barca mulai hari ini hingga di 2030.

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah, gila. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sok?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

gratis. Ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran dari Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

Inilah kata bijak Khalil Gibran. Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang sudah dia capai, tapi lihat pada apa yang dia cita-citakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah

0: dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat setrum ikan.
0: Pakai setrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah makanya bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang setrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk, maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar saling bahu-membahu bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

FM nih. Biasanya kamu kalau sudah bangun tidur itu ngapain? Nyama air putih kah, langsung sarapan, toilet, atau mungkin langsung ngambil handphone dan balik lagi rebahan ya, biasanya gitu tuh. Nah, nomor 2 nih, rutinitas pagi itu mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi ada beberapa kebiasaan yang dilakukan berulang dan ternyata itu perlu diperhatiin nih. Karena itu tuh berhubungan banget sama yang namanya kesehatan tubuh, teman-teman. Dan salah satunya itu adalah kesehatan ginjal. Ini organ yang berperan penting ya dalam menyaring limbah dari darah dan juga menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan dilansir dari laman Nesia Health ya, teman-teman, ada beberapa rutinitas pagi nih yang tanpa disadari itu bisa ngasih tekanan beban tambahan bagi tubuh, terutama jika berkaitan dengan kurangnya cairan, kebiasaan menahan buang air kecil, penggunaan obat, dan juga pola makan ya, teman-teman. Jadi nih, yang pertama teman-teman, kalau kamu sering lakuin hal ini, nih bahaya ya teman-teman. Jadi setelah tidur beberapa jam tuh, tubuh kita tuh bisa nggak ngedapetin asupan cairan seperti kita lagi beraktivitas. Jadi simpelnya adalah kita tuh bangun tidur dalam keadaan dehidrasi ya teman-teman ya. Nah, sayangnya nih teman-teman FM ya, sebagian orang justru langsung memulai aktivitas tuh tanpa minum air nih. Ada yang langsung minum kopi atau teh terlebih dahulu tanpa memperhatikan kebutuhan cairan tubuh tuh. Padahal ya, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting ya untuk mendukung fungsi ginjal. Karena kurang minum setelah bangun itu bisa membuat urin menjadi lebih pekat dan juga meningkatkan risiko dehidrasi apabila kebutuhan cairan tidak terpenuhi dengan baik ya. Jadi sebenarnya tuh nggak harus minum dalam jumlah banyak. Jadi ya cukup sediain air putih ya, satu gelas ataupun mungkin separuh, dan langsung diminum setelah bangun tidur. Dan kemudian melanjutkan dengan memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari ya teman-teman. Dan kebiasaan sederhana seperti minum air putih secara cukup itu bisa membantu tubuh untuk menjalankan fungsinya dengan lebih baik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Nah, Tamu Radio FM ini mungkin buat kamu yang pernah bangun tidur ya dalam keadaan pengen buang air kecil tapi memilih untuk menundanya karena masih pengen rebahan. Nah, ini sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering ya Tamu Radio FM, karena nih ketika tidur tubuh tuh sudah memproduksi urin sehingga kantung kemih itu bisa terisi ya. Dan kalau setelah kamu bangun tidur sudah merasa ingin buang air kecil, sebaiknya jangan terus menahannya karena hanya karena malas beranjak dari tempat tidur gitu ya. Karena menahan urin dalam waktu yang lama Tamu Radio itu tuh bisa ngasih tekanan pada kandung kemih dan meningkatkan resiko masalah pada saluran kemih ya. Infeksi pada saluran kemih yang tidak ditangani juga bisa menyebar sampai ke ginjal tuh. Jadi bukan berarti ya menahan buang air kecil sesekali akan langsung menyebabkan kerusakan ginjal ya. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, terutama dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi teman-teman ini kalau kamu udah ngerasain kayak gitu, segeralah ya pergi ke WC, ke toilet, karena tuh tubuh udah ngasih sinyal tuh buat buang air kecil ya. Dan rutinitas sederhana ini bisa menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari untuk menjaga kesehatan sistem kemih kamu, teman-teman.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: pemilu kali ini akan banyak kejutan. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat sekolah.
1: Soal SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Gila. Sekarang, selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sok?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja rilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jam tidur nanti. krisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis yang ini. Lari mikir-mikir.
0: Lari mikir-mikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir.
1: Ya memang, gitu kan. Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian.
0: Iya, ini ya gimana cara kita survive aja. Nah,
1: seumur hidup, lu pasti bingung.
0: WhatsApp ke Produ FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: kita masih bareng sama Jebung.
1: Halo.

0: gonjang-ganjing huru-hara gitu. Saya dipikir-pikir kayaknya nggak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya lain sedep aja.
1: Okay.
0: Kayak marahnya juga sedep banget.
1: Okay. Ketika
0: semuanya sedep aja gitu. Kayak aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
1: Okay.
0: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
1: Iya benar.
0: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
1: ya. Gitu ya.
0: Ya.
1: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
0: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep.
1: Oh iya benar.
0: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
1: Nah,
0: gitu. Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
1: Diulang-ulang terus ya sedepnya ya. Benar-benar.
0: Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih. Kayak kalau mau dibilang sedih banget juga gak semua halnya sedih. Marah banget juga gak semua halnya juga marah. Semuanya kayak lingkaran lah ya. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
1: Betul.
0: Semuanya berputar-putar.
1: Alright, berarti apa nih? Maksudnya hal yang paling sedep gitu kan, yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti ya lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
0: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu. Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu. Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
1: yaudah aja,
0: apa gitu. Sih ini mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk gitu. Awalnya sedih, awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri, aduh udah deh, apa lagi deh, aduh udah sedap banget ini rasanya, gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang, gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget, gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Gue kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa denger dari liriknya ya, saya diselingkuhin gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua, kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan, udah gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa dengerin ya mungkin album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja.
1: Pura-pura. Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
0: Iya kan, pura-pura gak bingung aja.
1: Bener. gila. Biar bisa survive gitu

0: cuma bisa survival mode aja.
1: Betul.
0: Makanya album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, yes, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
1: Betul, semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
0: Iya, benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
1: Benar.
0: Udah, gue tenggelam aja.
1: Gitu. Oke, okay. Berarti di album ini ada 12 lagu ya?
0: 12 lagu.
1: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya.
0: Yeah.
1: Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
0: Ori.
1: Ori, ini bercerita tentang apa nih Ori?
0: Ori itu ceritanya soal
1: diri sendiri.
0: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Mm. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
1: Benar.
0: Kayak rebuilding self gitu.
1: Oke. Okay, ya.
0: Melahirkan diri sendiri.
1: Ah, iya tuh dia. Berarti jebung yang sekarang jebung yang baru dalam tanda kutip.
0: Iya. Jebung yang baru. Jebung yang swag gitu loh.
1: Swag.
0: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih? Gitu.
1: Iya. Yeah, oke.
0: Okay. Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih? Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
1: Okay.
0: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
1: Bener.
0: Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
1: Okay.
0: Yang paling asbun aja.
1: Okay.
0: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
1: Oke. Okay. I got it.
0: Iya, kayak right. Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
1: Okay.
0: Buka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
0: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Oke. Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
0: Susah.
1: Apa sih yang paling struggle yang lu alami dong?
0: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
1: Betul.
0: Dari A sampai Z.
1: Yes.
0: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Jadi
1: okay.
0: Iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
1: Oke, okay. Oh wow.
0: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini. Tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audience gue.
1: Alright,
0: gitu. Soal
1: okay.
0: diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana.
1: Oh, oke. Okay. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright. Next, di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
0: Iya.
1: Yeah. Apa nih? Kenapa ada agak lainnya nih?
0: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
1: Bener.
0: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
1: Okay.
0: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
1: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
0: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Nah, kayak gue memang orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
1: Iya, bisa-bisa ini ya.
0: Gue gak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
1: Oke. Alright. Next, ini unik nih, ngadu ke ayang.
0: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue.
1: Oke.
0: Sampai belakang.
1: Oke.
0: Di ngadu ke ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu. Mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
1: Oke.
0: Iya.
1: Gemes-gemesnya gitu ya.
0: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Nah.
0: Kayak lagi ngadu-ngadu ke ayang. Kayak, ih ada yang deketin aku nih.
1: Ah, biasa dia jelek tuh.
0: Iya.
1: Kalau yang cakep kan cewek lagi kan ceritanya.
0: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ayo, biar ada topik, biar ada topik. Eh, ada yang deketin aku nih, gimana dong? Terus dong, buktiin kali kalau kamu sayang mah. Belain. Gak ada bayang,
1: bener.
0: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit.
0: Ngetes.
1: Pengen kali dicemburuin.
0: Iya, dikucinin, pengen dikucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih,
0: nantangin, bener
1: sih. Nantangin ya. Oke, okay, next, oh like that.
0: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke, okay. Okay.
0: Di antara semua, hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
1: Asik.
0: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini. Karena aku sadar cuma dia orang yang bisa melewati semua atas bawahnya aku.
1: Okay.
0: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
1: Okay.
0: Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri. Saking banyaknya lagu.

0: gagalkan ku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma lo deh satu-satunya, karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget mentok nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah.
1: Buci. Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: sedih. Gitu. Okay. Nah, di antara semua yang mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua laki-laki gak make sense kenapa kamu selingkuh. Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah lebih semuanya
0: iya,
1: lah ya semuanya.
0: Gitu
1: ya.
0: Loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh, Git.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari dia karena semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya, berarti
0: karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah pas
0: nah,
1: marah tuh.
0: Enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa? Kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku relate, kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Jadinya kebalik, jadinya saya
1: betul.
0: Gitu. Jadi ada revenge moment.
1: Asik.
0: Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: yang
0: jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa yang disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya.
1: Ya. Berarti dungdut juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Oke.
0: Okay. Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau tenar
0: dan dungdut itu karir.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau mau tenar karir.
1: Oke. Okay.
0: Mau tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke.
0: Jadi ngomongnya benernya Korusnya nggak mau, aku mau manggung, aku mau besar,
1: okay,
0: berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin okay, orang okay, heran, okay, sampai orang kira aku puja setan. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi okay. Setelah sup selada aku mau merasa seperti Manohara.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, iya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Oh, asik. Iya, benar.

0: Gue jujur gak kebayang sih lo bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Gue tetoet-toet. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Jadi harusnya draft pertama album ini harus 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow.
1: Terus iya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat.
0: Dungdat.
1: Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke.
1: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain, kan? Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist, dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Okay.
1: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke.
1: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
0: Oh.
1: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
0: Okay.
1: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
0: Okay.
1: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam?
1: Karena aku suka banget lagunya.
0: Oh, wow.
1: Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
0: Okay.
1: Aku soalnya itu aku agak kayak bikin ya, aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat? Dungdat atau Dangdungdat? Gitu aja. Basic basic idenya itu doang. Dungdat atau Dangdungdat? Udah gitu doang.
0: Okay,
1: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat atau Dangdungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget. Udah itu doang.
0: Okay.
1: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Oke, menarik. Ya, dan Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya, langsung aja, ini dia Jepung dengan Dungdat.
2: Music Life Chat.

0: Seru ya. Sayang suka. Sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya aku udah bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, sama Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agesta. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya,
1: yeah,
0: benar. Rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLS? HLS?
0: HLSSHSMMLF. Nah, itulah.
1: Bisa, bisa, bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah, itu. Gua gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Assalamualaikum.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyiin.
1: Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Ya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... aku tuh ngefans banget sama Barak Atak.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama Pidangbu.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh. Seru banget.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu. Aku pengen banget.
0: Oh, seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu menurut aku tekniknya itu beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya Dream-nya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Oh my. By the way, aku koleksi vinylnya dia. Tapi zaman dia muda ya.
0: Oh really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinyl dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinylnya Umi Elvi. Terus aku tadinya aku salah banget.
0: Oke.
1: Dia tadinya dia mau jual kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh bun, aku fans banget, aku koleksi.
0: Ya langsung dong harga berubah.
1: Terus harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya itu tanda tangan.
0: Oh, I see.
1: Oh my god. Sebenernya aku pernah ketemu Umi Elvi tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia foto dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma sekali di story. Karena muka aku gak terkondisi. Aku kayak tau gak sih muka anak worry.
0: Iya,
1: kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Udah sebenernya panik.
0: Bener.
1: Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku pengen ngobrol. Tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja, jadi sama-sama mau cek sound. Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Dan awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Ting. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ini malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau cek sound. Karena panggungnya sama, liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi ngomong nggak cek sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain, kita cuma bisa
0: basa-basi apa kayak.
1: Oh, lagi di hotel apa? Iya. Aku lagi bisa di sini kan lebih cair. Aduh, masa Umi cek sob.
0: Iya. Terlalu bagus
1: pertanyaannya. Iya, dia cuma kayak, iya, cek sound dong sayang.
0: Sedih sekali. Iya, udah baik sih. Benar.
1: Be love.
0: Oke. Selanjutnya. Ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di album sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirim udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang. Lama banget. Okay. Gak punya ide bikin verse-nya. Lama gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma jadi aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya? Bener-bener. Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mawas Lingku. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tahu sih kayak mau fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya?
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu. Lama banget ya. Eh bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu. Mau nari city mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak nggak berbicara gitu.
0: Beda di tombolnya nih.
1: Tombol ada bahasa Inggris semua lagi. Hello. Cuman di kepala pengennya kayak cungceng dong, cungceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop nggak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cungceng cung, cungceng cung, cungceng cung, cungceng cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat
0: yang
1: kita bisa untuk proses gitu.
0: Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya.
1: Hanya sambil belajar.
0: Benar, itu gitu. Bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget.
0: Yeah.
1: Gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Aduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar kah gitu. Sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan Photoshop harus ada apa?
0: Taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Betul. Dengan sekedar-sekedar warna. Soalnya aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
0: Betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan dikelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Iya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Emang bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tulisannya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu, kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo belajar ini, gitu. Tapi jangan kelilingnya sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah makerut, udah makerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga binder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Mulai dari tutorial YouTube juga apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya, artinya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepatnya kan.
0: Benar.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi. Ya,
1: setiap orang itu belajar juga nggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar. Benar. Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Iya.
1: Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ. Nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wuh, sukses ibu. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak
0: offbeat.
1: Pasti nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi itu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, bener. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: aku.
1: Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul, arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri.
0: Yes.
1: Gitu. Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu.
0: Betul.
1: Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright. Terima kasih Jebung, thank you so much.
1: Love you.
0: Sukses buat albumnya. Nanti semoga
1: terima kasih
0: album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jepung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga

0: lagi 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bersama Angga di kesempatan malam hari ini ya, teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan seperti biasa, di formasi 8 sampai jam 9 malam kita bakal ngobrol-ngobrol, dan kali ini kita kedatangan komunitas yang apa ya, bisa dibilang ini komunitas mobil bongsor nih, teman Pro 2 ya. Langsung aja kita sapa nih, ada dari komunitas, enggak tahu sih namanya, tapi ini dari komunitas mobil Fortuner. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Oke, ini ada, mungkin boleh diperkenalkan dulu deh, dari yang paling dekat sama Angga sampai yang paling ujung.
1: Oke, malam Om Angga.
0: Iya. ID Fortuner. Okay.
1: Saya dengan ini ada namanya. Dengan Om Sakti.
0: Om Sakti, oke.
1: Okay. Nomor plotnya 1999. 1999.
0: Oh, nomor cantik ya. 9 ini berapa kali tuh, Om?
1: 3 kali.
0: Oh, tahun ya. Jadi kayak tahun tuh. Mungkin ada kayak ini enggak sih, apa namanya? Pas dapat nomor ini, wah ini mungkin ada relate sama apa namanya, ada tahunnya gitu, dapat nomor ID mobil apa komunitas anggotanya nih.
1: Oh enggak, Om, kebetulan aja, kebetulan memang dapatnya di urutan di 1999.
0: Oh, jadi nggak ada ini ya, nggak ada yang relate dengan tahun mungkin 99 ngapa gitu ya.
1: Enggak.
0: Oke, di sebelahnya ada siapa nih?
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Nama saya Muhammad Ansori.
0: Oke.
2: Kalau dia di Fortuner, nomor ID-nya 1057.
0: 1057. Ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya ini kayaknya duluan Om Ansori nih.
2: Sama aja.
0: Sama aja ya. Oke. Terus apa namanya, paling ujung nih dengan siapa nih?
3: Ya, saya dengan Robert Fadli. Nomor form mungkin saya terbelakang ini, nomor 3164.
0: 31. Udah kepala 3 ya. Oke. Tapi yang kepengen ke Om Sakti dulu deh. Nih, ini apa namanya? Kalau boleh tahu, sejak kapan gabung sama ID Fortuner, atau mungkin justru malah merupakan karena kepalanya satu ya, meskipun sudah 4 digit nih, tapi Angga pengen tahu apakah bergabung komunitas khusus yang di Jambi ini sudah ada, atau mungkin salah satu foundernya yang untuk di Jambi.
1: Ya, saya bergabung di ID Fortuner ini di tahun 2019. Dan memang kebetulan saya ketua chapter yang pertama di
0: pertama. Oke. Okay.
1: Dan sekarang
0: pakai chapter juga ya,
1: iya,
0: untuk
1: chapter.
0: Chapter ya. Oke.
1: Jadi memang secara nasional kita berada di seluruh Indonesia untuk komunitas ID Fortuner. Yeah. Jadi memang skupnya bukan hanya di Jambi, tapi yeah, secara nasional.
0: Yeah, tapi ini akan ngobrolnya soal yang chapter Jambi nih. Ini yeah, kalau yeah, boleh tahu nih, di awal-awal nih berapa orang nih? Pasti kan awal mulanya tuh apa, mungkin Om Sakti lah apa istilahnya tuh langsung gabung ke pusat. Karena kan apa namanya, kalau untuk komunitas yang udah nasional memang ada, kita bisa dari media sosial ataupun dari website dan sebagainya bisa daftar duluan. Tapi ada juga kan kadang ngebentuk komunitas kecil dulu nih, karena sama kendaraannya, sama hobinya sama, udah deh kita gabung aja nih sama ID Fortuner nih. Nah, Angga pengen tahu nih awal mulanya ceritanya gimana nih?
1: Enggak, Om, jadi kebetulan semuanya kita registrasi di website ID Fortuner, www.idfortuner.org. Nah, jadi di situ kita registrasi, bergabung, dapat nomor Ford. Nah, di awal-awal itu kita bergabung di di chapter Riau. Awal-awalnya
0: justru di chapter Riau.
1: Karena Jambi belum ada chapter. Nah, dari setelah kita ada sekitar sebulanan itu dan kita teman-teman juga disupport oleh Agung Toyota pada saat itu membernya ada sekitar 15 dan memenuhi syarat untuk pembentukan chapter. Akhirnya kita bersama kawan-kawan lain berinisiasi untuk membentuk chapter Jambi. Akhirnya dari chapter Rio itu kita sama-sama bikin apa namanya grup dan kita diskusi di situ, komunikasi untuk pelaksanaan deklarasi pada saat itu.
0: Oke.
1: Dan beberapa waktu kemudian sekitar 7 bulan kita konsolidasi terus. Di bulan November tanggal 23 itu kami deklarasi di BW Luxury Om. Dan sekaligus pada saat itu terpilih saya secara aklamasi menjadi ketua chapter Jambi.
0: Oke, berarti memang dari awal apa ID Fortuner chapter Jambi ini anggotanya memang langsung daftar ke pusat dulu nempel sama chapter Riau karena di Jambi belum ada. Oke, Angga coba beralih ke Om Ansori nih. Nah, ini gabungnya sama nggak nih tahunnya nih?
2: Gabungnya sama.
0: Sama, berarti bisa dibilang angkatan awal ya?
2: Iya.
0: Beda sama yang ujung ya?
2: Walaupun yang di ujung lebih senior yang di ujung ya.
0: Oh gitu. Oke. Jadi, ini gimana cerita nih kalau Om Mansor ini gabung sama ID Forcer ini gimana cerita? Maksudnya, apakah memang hobi mobil atau gimana nih?
2: Ya, salah satunya itu Om. Salah satunya Om. Saya di Fortuner punya kendaraan Fortuner terus pas ngumpul-ngumpul sama teman-teman ternyata ada grup gitu. Dari informasi dari Toyota juga untuk ikut bergabung. Awalnya pun juga dapat informasi dari Toyota Duri Riau. Nah akhirnya setelah ke Jambi, nah ternyata di Jambi juga ada. Nah akhirnya ya ikut bergabung di Jambi gitu.
0: Jadi awal ceritanya gitu ya. Nah, dari terbentuknya apa namanya chapter Jambi sendiri akhirnya ya. Ini apa ya, maksudnya kalau kemarin kan biasanya kan nempel sama chapter Riau kan otomatis kalau misalnya wah kita gathering kan lumayan tuh, tapi memang enak sih buat touring gitu rame-rame. Tapi gimana rasanya akhirnya punya rumah sendiri di Jambi gitu loh?
2: Ya lebih enak sih, jadi bisa saling silaturahmi, terus berbagi informasi, ya baik itu dari sisi kekeluargaannya pun juga bagus, gitu kan. Mungkin teman-teman anggota yang lain mungkin ada sisi-sisi bisnis yang mungkin bisa dikolaborasikan, gitu. Dan intinya pun selain mempererat silaturahmi antar anggota, juga di ID Fortuner ini juga ada sharing bisnis, gitu. Mungkin ada hal-hal yang bisnis-bisnis tertentu yang bisa dikolaborasikan gitu. Dan juga nilai apa sosial kemasyarakatannya pun juga ada gitu.
0: Oke. Angga beralih paling bontot nih. Nomornya ya, Angga enggak tahu nih kalau unitnya gimana nih. Oke, selanjutnya ada Rahmat Fadli ya. Nah, ini ceritanya gimana bisa gabung nih? Karena ini belakangan nih kayaknya karena udah kepala tiga nih ini nomor anggotanya.
3: Ya, saya hadir di sini nih setelah mungkin klub udah terbentuk, udah bagus, udah sering acara, udah berlangsung lama, udah banyak acara ya. Tapi setidaknya bagusnya di klub ini tetap membernya lebih aktif, bagusnya gitu kan. Nah, itu yang bikin klub lebih selalu ramai. Itu yang ingin kami rame-rame itu ciptakan lagi gitu.
0: Kalau boleh tahu sekarang total member di apa ID Fortuner Chapter Jambi berapa nih? Bebas silakan Om Sakti, Asakyawan atau Om Ansori.
2: Kalau di Jambi itu kurang lebih 56 ya.
0: Wow, udah rame ya. Tapi ngumpul di kota semua atau mungkin nyebar di daerah?
2: Beberapa kabupaten.
0: Oke. Kalau di kota berapa?
2: Kalau di kota sekurang kurangnya berapa omset? Saya lama nggak terbentuk lagi. Karena kota Cipter sekarang ada namanya Haji Ismail.
0: Oh, udah. Jabatan apa namanya ketua chapternya sendiri berapa lama nih?
2: 2 tahun.
0: Per 2 tahun ya. Oke, berarti udah berapa kali ganti? 3 ya?
2: 2 kali.
0: Oh, 2 kali.
2: Saya di 2 periode.
0: Oh, 2 periode.
2: Dan kita di tanggal 20 September ini kita di Hotel BW kembali mengadakan musyawarah daerah.
0: Oke. Jadi ini ceritanya mau milih ketua Musda. Chapter yang baru lagi Musda ya. Oke. Nah, apa namanya? Ini pasti tentunya dengan adanya mau Musda ini pasti kan ada persiapan dong. Maksudnya kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin acaranya di mana? Nah, ini kan pasti ada persiapan juga nih. Mungkin boleh diceritain nih.
2: Kebetulan plaknya ketua pelaksananya ada di sini. Jadi mungkin kita dengerin deh dari penjelasan dari ketua pelaksana.
0: Ketua pelaksananya ya
2: untuk okay.
0: Yang ya. Mana nih ketua pelaksana ini? Oke. Silakan.
3: Ya. Untuk persiapan itu acara itu dimulai dari persiapan tempat di BW. Kita booking tempatnya, roomnya, kita persiapan untuk sekian orang. Terus kita buka line up-nya, yang hadir nih berapa orang. Terus tamu kita dari DPP, presiden juga datang, presiden ID ya. Terus ada rombongan juga dari chapter Riau. Ya semoga acara ini meriah nanti di tanggal 20 ini gitu.
0: Oke, berarti nggak hanya dari chapter Jambi aja, tapi
3: dari DPP juga,
0: terus juga chapter Riau juga hadir ya.
3: Iya, meramaikan acara
0: ini. Meramaikan. Nah ini tentunya selain memilih apa namanya ketua chapter baru dalam tanda kutip ya. Nggak tahu nih apakah nanti akan ada bis atau mungkin ada semacam ADRT bahwa ketua itu cuma boleh 2 periode batas maksimal atau mungkin nggak ada ini nggak ada bebas.
2: Oh ya Om. Jadi di Munas kemarin di musyawarah nasional itu di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu bahwa untuk ketua umum atau presiden Adi Partunar itu hanya 2 periode.
0: 2 periode maksimal ya.
2: Dan biasanya untuk

0: namun kita dari saya sendiri begitu kemarin bahwa silakan Om dilanjutkan kembali, namun saya di sini kan setelah purna daripada ketua chapter dan menjadi pembina untuk Edi Fortuner, dan kebetulan sekarang dipercaya menjadi penasihat presiden, penasihat ketua umum, maka tentunya saya harus menyampaikan apa yang menjadi apa namanya aturan-aturan yang ada gitu. Nah, tentunya kalau misalnya di anggaran dasar, anggaran rumah tangga ada cuti periode, ya kita coba patuhi itu, kenapa enggak. Dan sebenarnya untuk leader, untuk ketua chapter, untuk yang memimpin itu sebenarnya yang banyak yang berpotensi, cuma memang kita harus akui bahwa komunitas kita, organisasi ini adalah non profit.
1: Iya, betul.
0: Jangankan kita dapat uang, keluar uang iya.
1: Keluar uang iya.
0: Dan satu memang persoalan bahwa pemimpin itu memang berat.
1: Betul.
0: Kalau dapat prestasi biasa saja, tapi kalau ada kesalahan sedikit diulang-ulang.
1: Terus diulang, diingat
0: bisa menjadi bulian. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang males. Tapi saya sering sampaikan kepada kawan-kawan, percayalah bahwa apa yang kita lakukan dengan non-profit ini menjadi amal jariah buat kita gitu. Bahwa memang berat karena hadiahnya kan bukan kipas angin, tapi insya Allah surga. Kalau memang niat kita baik, cara kita baik, ya surga gitu. Nah, itu ya menjadi motivasi buat kawan-kawan, dan semoga di chapter Jambi selalu ada regenerasi. Ini dua periode itu ada regenerasi kembali, dan kita akan memberikan contoh-contoh buat chapter lain juga bahwa di sini kan bukan ketua itu pemimpin itu bukan kekuasaan, tapi memang ketua itu adalah pelayan, dia harus menjadi pelayanan anggota. Jadi tidak bukan berarti dia terpilih menjadi ketua duduk di singgasana, bukan. Dan memang ada pengalaman saya komunikasi juga dengan yang ketua chapter sekarang bahwa berat sekali curhatannya, itu berat sekali menjadi menjadi ketua chapter itu, bagaimana dia sebenarnya di perusahaan dia seorang pimpinan yang dihormati, tapi di chapter luar biasa, dia sampai ngajak apa ada kegiatan segala macam. Teman-teman ini kan unik, Pak. Kalau tidak di telepon, di japri secara langsung, kadang ogah-ogahan gitu. Nah, tapi kalau di telepon atau di respon cukup baik. Jadi jadi memang ketua chapter itu harus jemput bola terus, harus
1: proaktif. Nah, ini menariknya dalam sebuah khususnya komunitas ya, apalagi yang sifatnya non profit, dan ada semacam kayak ayah tadi keengganan lah, maksudnya wah nih kalau jadi, misalkan nih kalau nggak jadi ketua nih kayaknya bisa nggak ya menghandle ini, kayaknya mau nggak ya teman-teman yang lain ikut, maksudnya tuh ikut gerak sama-sama. Jadi akhirnya udah deh yang udah-udah ada aja lah gitu. Nah, ini kan karena memang untuk apa ya istilahnya tuh manajemen orang itu kan beda. Kalau bisa kita sebagai pimpinan perusahaan kan memang ya ada power di situ, tapi kalau sebagai ketua komunitas memang cenderung beda, karena memang balik lagi memang sistem komunitas kan sebagian besar itu kan kekeluargaan. Nah, ini gimana caranya, maksudnya kayak Om Sakti, Om Mansori ini menularkan apa ya istilahnya itu, bukan ini ya, ya semacam leadership lah untuk regenerasi buat member-member yang masih muda ini, supaya mereka berani untuk tampil ke depan gitu loh.
0: Oh ya, saya lanjutin kembali ya. Nah, sekarang secara tidak langsung apa yang disampaikan, yang menjadi pertanyaan Om juga bahwa Mangga itu bahwa secara tidak langsung sekarang udah di treatment untuk itu gitu kan, dengan Om Fadli menjadi ketuplak gitu. Salah satu regenerasi, Pak,

0: tidak tertutup kemungkinan next next dia akan menjadi leader buat buat kami gitu kan. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, rata-rata ketua chapter, ketua umum, presiden itu saya amati dan saya lihat sampai sampai hari ini perjuangannya itu luar biasa untuk untuk loyalitas ke Edi Portur, sampai usaha banyak banyak usaha yang macet gara-gara ngurusin komunitas gitu loh. Nah, nah itu yang menjadi dilemanya, tapi seninya juga di situ. Dan semoga ke depan memang chapter Jambi lebih baik lagi, membernya juga semakin biar bertambah dan semakin guyup, kompak, kompak, dan kita harus mengedepankan memang anti bapernya, karena di komunitas manapun saya lihat tingkat baper itu tinggi, dan itu yang yang menjadi pemicu dan untuk konflik gitu.
1: Okay.
0: Dan ada mungkin juga harus kita lebih legowo dan sebagainya, karena ada kadang-kadang tidak tersalurnya kepentingannya, maka menjadi riak-riak dalam organisasi dan menjadi dinamika-dinamika kecil, hingga kadang-kadang ya merusak mood kawan-kawan untuk aktif berkomunitas.
1: Oke, baik. Nanti kita bakal beralih ke apa namanya, Om Fadli ya, ini sebagai ketua pelaksana pasti tentunya banyak hal yang dipersiapkan, dan juga tentu ini ada beban yang di bakal apa ya, dijadikan apa istilahnya tuh untuk menghadapi Musda ini, karena memang sebuah pertaruhan kan. Ini sukses apa enggaknya itu kan sedikit banyak ada di tangan ketua pelaksana gitu. Tapi nanti kita bakal lanjutkan, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Ya, masih di 90,9 FM Pro 2 JMP, teman terbaik kamu. Dan masih lanjut bareng ID Fortuner Chapter JMP. Nah, tadi seperti yang sebelum kita break, bahwa kita bakal lanjut ke Om Fadli nih, selaku Ketua Pelaksana Musda ID Fortuner Chapter JMP ya. Nah, ini gimana rasanya mendapat tanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana? Apakah sebelumnya juga mungkin di tempat lain ataupun organisasi lain ataupun komunitas lain pernah juga nggak dapat tugas seperti ini, atau ini mungkin baru pertama kali?
1: Ya, kalau untuk yang kayak komunitas-komunitas lain mungkin di klub mobil mungkin belum pernah. Tapi kalau di acara-acara lain mungkin saya juga ada, cuman beda-beda rasa.
0: Iya, tapi setidaknya punya ada gambaran lah ya, ya untuk ininya ya. Ya. Oke. Okay. Terus gimana nih dengan Musda ini? Apa yang dipersiapkan oleh seorang Fadli?
1: Ya, untuk persiapan kita kan untuk itu ada tim banyak.
0: Ada tim ya.
1: Iya, pasti. Kalau satu orang ngendel mungkin nggak, itu ya kami saling support gitu. Ini tugas bagiannya apa, ini bisa nggak ngerjain ini, kalau bisa katanya. Jadi saling bagi-bagi tugas, dan itulah yang bagusnya dalam klub dan komunitas itu memang harus ada kegiatan masing-masing. Karena di bagian satu orang ini mungkin khususnya di sini dia bidangnya ini nih.
0: Oke.
1: Jadi saling dukung itu tadi. Ya, untuk persiapan lain itu ya karena bagi tugas tadi alhamdulillah lah, kita acaranya mungkin dekat hari ini super sibuk.
0: Oke. Jadi Musda sendiri ini kapan nih di bakal dilaksanakan, dan mungkin apa sehari atau dua hari?
1: Jadwalnya itu hari Minggu tanggal 20.
0: Oke. Ya. Berarti hanya tinggal beberapa hari lagi. Ya,
1: beberapa hari lagi.
0: Hari Minggu, besok tanggal 20 ya?
1: Ya, sore di BW.
0: Satu hari itu atau mungkin berlanjut sampai besok?
1: Satu hari.
0: Oke. Nah, ini karena makin dekat nih, gimana nih? Maksudnya ya, teman-teman yang dari luar ya, udah ada kepastian untuk datang kah atau gimana?
1: Sudah. Sudah ada beberapa ini yang nama udah pasti fix datang.
0: Sudah ada space. Ini ya. Istilahnya tuh, udah ini udah pasti datang nih ya. Oke.
1: Okay. Sudah ada listnya itu.
0: Oke. Okay. Balik lagi nih ke Om Sakti nih, karena pernah Om Saktiawan. Boleh dipanggil Om Sakti. Memang tulisannya Om Sakti ya. Oke. Okay. Selaku yang pernah menjabat sebagai ketua chapter dua periode lagi, apa yang diharapkan oleh Om Sakti untuk mungkin calon ketua chapter yang baru?
2: Tentunya harapan kita sama ya, sama dengan teman-teman yang lain, bahwa bisa membawa ID Fortuner Chapter Jambi lebih banyak kegiatan. Itu sih fokusnya, kita lebih banyak kegiatan dan bisa lebih baik dalam hal merangkul teman-teman member, di mana memang ketua chapter ini harus membagi tugas, membagi tugas waktunya, di mana dia juga harus berkutat di untuk sebagai untuk keluarga, untuk kebutuhan pekerjaannya, dan untuk bagaimana melayani para member ini. Saya pikir akan muncul calon ketua ini lebih baik daripada kami, saya dengan Haji Ismail. Itu harapan kita, lebih baik dari segala aspek ya, karena setiap pemimpin itu punya style masing-masing dan punya kelebihan dan kekurangan tentunya.
0: Oke. Okay. Akan beralih ke Amansori nih. Nah, ini dengan apa ya? Karena juga sebagai member yang dari awal nih senior, pastinya punya harapan juga mungkin untuk ketua chapter atau juga mungkin untuk Musda kali ini, apa nih yang diharapkan sponsor ini.
3: Oke, terima kasih Om. Kalau saya sih pengennya ke depan untuk ID Fortuner Chapter Jambi ya, selain untuk mempererat silaturahmi antar anggota, terus apa namanya nih, saya pengen ke depan ID Fortuner itu ada program khusus untuk berkolaborasi dari sisi bisnis. Karena saya melihat setiap anggota ini pasti punya bisnis masing-masing. Dan setiap anggota ID Fortuner ini ya pasti mereka itu owner dari bisnis mereka kan, Nah kedepannya memang ID Fortuner ini kan sebuah klub yang non-profit, ya kan. Nah tapi tidak menutup kemungkinan ke depan ya mungkin kita bisa ambil sisi positifnya, mungkin bisa kita ciptakan ID Fortuner ada profit di sini. Tapi untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah terus dari sisi bisnis ya, ke depan saya berharap ID Fortuner ini bisa membentuk sebuah bidang yang khusus untuk mengakomodir teman-teman yang punya bisnis. Mungkin bisa berkolaborasi antar anggota, bisa menjalin sebuah kerjasama atau apa, dan saling menguntungkan gitu.
0: Oke, istilahnya itu saling support.
3: Benar, saling support.
0: Yang apa istilahnya, masing-masing punya bisnis bisa tumbuh kembang bersama. Benar, ya. Oke, ke Om Fadli nih, selaku ketua pelaksana. Nah, ini mungkin karena memang yang melaksanakannya yang bakal meskipun yang capeknya rame-rame juga,
1: rame-rame, tapi
0: tetap
1: semua, ya.
0: Tetap apa Om Fadli selaku penggerak ya. Nah, apa nih harapannya untuk Musda ini? Atau ini Musda pertama atau mungkin sudah pernah sebelumnya?
1: Udah pernah ya.
0: Udah pernah. Berarti udah tahu gambarannya seperti apa ya istilahnya itu. Oh, pelaksanaannya seperti ini, seperti ini, udah tahu. Oke, mungkin apa nih harapannya?
1: Ya, kalau saya mungkin untuk Musda ya mungkin pertama kali ikut nih hari awal ini. Terus ya mudah-mudahan Musdanya siapapun yang terpilih nanti sebagai ketua itu bisa saling menjaga silaturahmi antara walaupun misalnya sibuk pun ketuanya ini semacam anak-anak klubnya tetap kita rangkul rame-rame kan, apapun itu acaranya saling support, jangan hanya diserahkan semuanya kepada ketua.
0: Saling support ya, jangan semua diserahkan kepada ketua. Oke, terus mungkin terakhir nih, kalau Pali dulu deh, mungkin selama bergabung dengan ID Fortuner Chapter Jambi, ada nggak hal yang kayak itu pengen banget dilakuin sama apa ID Fortuner Chapter Jambi? Mungkin belum, sampai sekarang belum. Gitu.
1: Oh, mungkin kalau yang belum ada, mungkin ya
3: touring ke luar negeri.
0: Ini pancingannya langsung kena
3: touring. Ya, touring tiga negara.
1: Iya.
0: Oke.
1: Paling itulah paling apa ya? Base camp paling ya.
0: Oke, base camp ya. Nah, ini udah geser ke Om Azori, udah bersuara nih pancingan angka kena ternyata. Touring ke luar negeri. Nah, ini tentunya persiapannya luar biasa juga kan.
1: Luar biasa.
0: Baik dari waktu tentunya, apalagi kalau misalnya punya usaha ditinggalin gimana? Orang rumah diajak enggak?
1: Pasti.
0: Nah, ini mau kemana nih? Inginnya, kepengennya tuh kemana nih?
3: Ya minimal Singapura, Malaysia, Thailand lah ya.
0: Oke, Singapura, Malaysia, Thailand. Oke. Kalau Om Sakti nih, hal yang mungkin kepingin banget tapi belum kecapaian selama bersama ID Fortuner, dilakuin bareng ID Fortuner Chapter Jambi.
2: Iya, tentunya sama sih, kita pengen touring tiga negara kembali. Dan itu kan sudah pernah dilakuin oleh presiden-presiden sebelumnya. Dan ini untuk kali ini kayaknya sudah diagendakan.
0: Okay.
2: Salah satu masuk dalam agenda DPP itu touring tiga negara gitu. Nah, dan ada saya dengar juga ini tapi baru Wapres ya, wakil ketua umum Tapi solo touring ini dia ke Mekah kayak.
0: Wow, solo ya. Luar biasa.
2: Nah, mudah-mudahan lah. Saya kalau keinginan saya pribadi ya, ikut touring ke berbagai negara ya. Karena seperti yang sudah dilakukan beberapa teman-teman sebelumnya dan ya tentu kan satu apa namanya ya, tantangan tersendiri.
0: Betul.
2: Kalau di dalam negeri kita anggap bahwa udah sering kita lakukan.
0: Iya, kalau keluar negeri kan beda, harus melewati perbatasan administrasinya gimana-gimana.
2: Mudah-mudahan teman-teman seluruh chapter seluruh Indonesia mensupport seluruh kegiatan daripada DPP dan ketua umum yang terpilih saat ini, bagaimana supaya seluruh agenda-agenda dalam 2 tahun ini tuntas dan secara baik ya. Dan memang dari apa yang kita pilih saat ini menjadi ketua umum atau presiden ID Pertunar adalah yang terbaik yang kita pilih. Semoga bisa menjalankan sampai di akhir periode nanti dengan support dari kawan-kawan ya, dapat terselesaikan dengan baik lah.
0: Oke. Terakhir sebelum kita menutup kebersamaan, kalau digambarkan dalam satu kata, ID Fortuner Chapter Jambi bagi Om Sakti apa? Satu kata.
2: Jamkoha.
0: Jamkoha. Kalau Om Ansori?
3: Luar biasa.
0: Luar biasa. Nah, kalau Om Bali?
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan. Oh, apa nih lanjutkan nih? Oke deh, itu dia. Thank you banget nih buat Om Sakti, Om Ansori, Om Fadli udah hadir di studio. Dan semoga Musda ID Fortuner Chapter Jambi kali ini bisa berjalan dengan lancar. Dan harapan-harapan teman-teman member ID Fortuner Chapter Jambi bisa terwujud. Tentunya mendapatkan ketua baru yang tentunya bisa melanjutkan tongkat estafet dan bisa lebih baik lagi dari sebelum itu, pasti harapan semuanya. Terima kasih banyak dan sukses selalu buat ID Fortuner Chapter Jambi. Dari Studio Pro 2 FM, teman Pro 2, nggak undur pamit dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi di Jagamala.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Rabu ya, 16 September 2026. Untuk dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Masih barengan sama Nia Tomom Pro 2 untuk hari ini, tadi ditemenin sama Kak Angga ya. Akhirnya kalau gitu selamat malam buat Tomom Pro 2 yang mungkin baru aja ngelepasin frekuensinya di 90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk dijaga malam ini ya. Satu lagu dari Mahen dengan Pura-Pura Lupa nih Tomom Pro 2. Waduh, kayaknya relate banget ya lagu ini dengan banyak orang kayaknya ya. Iya deh, karena kalau misal dipikir-pikir ya Tomom Pro 2, mungkin ada seseorang yang waktu itu datang ya ketika di awalnya itu yang luar biasa banget ya kan. Entah itu chatnya setiap saat ya, atau nanyain sudah makan atau belum gitu ya. Itu hampir gak pernah terlewat ya, mungkin bisa dibilang setiap jam kali ya. Iya. Pokoknya pengen tahu kita itu sedang apa. Ya sedikit-sedikit bisa apa ya, bisa membuat kita jadi luluh gitu ya. Nah, jadi bahkan mungkin ada janji-janji yang mungkin terdengar begitu meyakinkan gitu Tomom Pro 2 untuk di awal. Contohnya mungkin ya, tenang aja, aku gak akan pernah

Nah, yang paling bikin bingung nih ya, nggak tahu kenapa banyak banget ya cowok-cowok bingung sekarang. Ya, di awalnya oke, tapi setelahnya gitu ya. Kita bukan sedang meminta sesuatu yang baru, kita cuma ingin kayak dia melakukan lagi hal-hal yang dulu dilakukan gitu, teman-teman. Nah, ya.

0: ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Oke, masih di era nih Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk malam hari ini, teman Pro 2. Dan kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan masihnya untuk malam ini kayaknya enak banget kalau kita ngebahas tentang sesuatu yang kayaknya relate banget ya dengan banyak orang, mengenai mungkin ketika di awal nih, ketika ada yang ngedeketin itu kayaknya excited banget gitu ya. Banyak yang dikorbankan gitu ya. Tapi setelahnya, wow, sepertinya lupa nih sama janji-janji yang sudah disampaikan ya. Tahu dong. Gak tau kenapa ya, kebanyakan kayak gitu teman produ langsung amnesia gitu ya. Dan yang paling bikin kita bingung itu, kita bukan sedang meminta sesuatu yang baru kan, kita cuma ingin dia melakukan lagi hal-hal yang dulu dijanjikan gitu, atau mungkin dulu dia lakukan gitu kan ya. Nah di titik itu mungkin muncul pertanyaan, kok dia berubah ya? Atau dari awal memang cuma sedang berusaha untuk mendapatkan aku gitu kan, mengambil hati kita gitu. Nah karena ada perbedaan antara cinta yang memang sedang tumbuh dengan perhatian yang hanya muncul ketika seseorang sedang mengejar ya. Jadi kayak saat mengejar semuanya tuh terasa mudah, memberi waktu mudah, memberi perhatian yang mudah, mengucapkan janjinya juga mudah gitu. Tapi setelah mendapatkan, nah disitulah sebenarnya hubungan itu mulai diuji teman Pro 2 ya. Memang untuk mempertahankan itu sulit ya teman Pro 2 ya. Entah itu prestasi, entah itu dari berat badan ya. Jadi untuk mempertahankan itu emang sulit banget sih teman Pro 2 ya. Apalagi untuk hubungan. Nah karena kalau ngomongin tentang cinta ya, itu bukan cuma tentang bagaimana seseorang membuat kita merasa spesial di awal. Jadi cinta juga tentang bagaimana seseorang memperlakukan kita setelah hubungan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan untuk didapatkan. Kadang ya pola pikir wanita sama laki-laki itu beda tuh Pro 2. Kita udah overthinking banget kan. Wah ini kayaknya rasa cintanya udah kurang. Makanya kayak ada kan yang bilang kalau cewek itu hampir setiap hari ya nanyain kamu sayang aku enggak. Karena memang gitu teman Pro 2 ya. Kenapa yang dulunya dia selalu mengucapkan hal-hal itu dan membuat kita percaya, tapi setelah jadi nih kayak kurang aja gitu ya. Gimana sih yang kayak biasa aja gitu ya. Dan pastinya juga teman Pro 2, mungkin kita sering menyebutnya tuh sebagai kayaknya memang dia sudah amnesia atau mungkin pura-pura lupa ya sama janji-janji itu. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih penting untuk kita lihat. Yang pertama, apakah dia benar-benar lupa atau mungkin memang prioritasnya sudah berubah. Nah, karena orang bisa lupa satu atau dua hal, tapi kalau pola yang berubah terjadi terus-menerus, mungkin masalahnya bukan lupa ya. Mungkin dia memang sudah tidak memberikan energi yang sama di ruang Pro 2. Nah, disinilah kita perlu hati-hati ya. Hati-hati gimana nih? Ya, jangan sampai kita terus mencintai seseorang berdasarkan versi dirinya yang dulu.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tahu, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.

berdua ya. Gak boleh menjegalau-galau untuk sekarang ya, teman berdua, banyak yang harus dipikirkan. Ya deh, kalau gitu buat kalian semuanya mungkin baru mau istirahat, terus juga mungkin perjalanan pulang, hati-hati di jalan teman berdua ya. Dan masih juga buat kamu yang memang berkegiatan di malam hari ini, karena memang kondisi Jambi ini udaranya memang tidak sehat ya, jadi jangan lupa untuk menggunakan masker. Tapi alangkah baiknya segera sampai ke rumah dan beristirahatlah ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap sehat dan tetap beraktivitas besok nih teman berdua ya, di hari Kamis ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, kita masih ngebahas masalah percintaan yang habis-habis ya, gak habis-habis banget. Karena memang kalau misalnya hidup tuh tanpa cinta kayak apa ya, makan tanpa sambal gitu. Yang gak bisa, gak pakai sambal ya. Atau mungkin makan kayak gak ada lauknya gitu ya. Jadi kayak ambar aja gitu teman berdua. Mungkin juga ada yang mengatakan bahwasanya jangan sampai kita terus mencintai seseorang berdasarkan versi dirinya yang dulu gitu kan ya. Manusia kan bisa berubah ya teman berdua, segampang itu ya kan. Namanya juga manusia teman berdua ya. Padahal yang sedang kita jalan itu adalah hubungan dengan dirinya yang sekarang gitu, bukan dirinya yang 5 tahun yang lalu mungkin ya, atau 6 bulan yang lalu gitu ya. Bukan dirinya ketika sedang mengejar kita ya, bukan dirinya ketika masih takut banget kehilangan ya. Karena hubungan yang sehat itu sebenarnya juga bukan berarti setiap hari harus penuh dengan bunga, kejutan ya. Ini aku kayak kaget banget ya malam ini. Oke. Nah, itu dia ya. Belum dong, jangan disuruh stop dulu ya. Baru juga mau mulai ya. Aduh, yang mau tidur jadi bangun ya teman berdua. Oke. Jadi memang apa ya? Tuh kan lupa jadinya. Emang rasa cinta itu memang bisa berubah bentuk nih teman berdua ya, dari yang awalnya tuh kayak menggebu-gebu gitu kan ya, menjadi lebih tenang gitu. Nah, dari yang awalnya selalu ingin bersama itu bisa menjadi saling memberi ruang gitu ya. It's normal ya. Yang perlu dipertanyakan adalah ketika ketenangan berubah menjadi ketidakpedulian. Nah, ini ya, ketika komunikasi itu berubah menjadi kewajiban. Nah, ketika janji hanya menjadi kalimat yang pernah terucap aja gitu. Nah, ketika kita mulai merasa sendirian padahal sedang berada dalam sebuah hubungan. Nah, kalau sudah sampai di titik ini ya, mungkin pertanyaannya bukan lagi kenapa dia berubah ya, tapi hubungannya sekarang tuh masih memberi ruang untuk kebutuhan dan perasaan atau enggak gitu. Karena kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk kembali menjadi versi dirinya yang dulu gitu ya. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita akan merespon perubahan itu. Mungkin dengan cara dibicarakan atau ditanyakan, jelaskan apa yang kita rasakan ya, mungkin teman produk. Tapi setiap orang tuh beda ya cara untuk mengatasi atau meluapkan rasa emosional tuh kan beda-beda teman produk ya. Pokoknya jangan silent treatment aja gitu ya. Oke deh kalau gitu buat teman produk, kadang seseorang itu memang sedang lelah kali ya, sedang punya masalah, sedang menghadapi sesuatu yang tidak kita tahu. Tapi kalau sudah dibicarakan dan tetap tidak ada usaha untuk memperbaiki, ya disitulah kita punya informasi yang lebih jelas. Jangan hanya berpegang pada janji, lihat konsistensinya. Karena pada akhirnya janji bisa membuat kita jatuh cinta ya, janji bisa membuat kita percaya, tapi konsistensi yang membuat kita merasa aman. Dan mungkin cinta yang paling dewasa bukanlah cinta yang selalu menggebu-gebu ya, melainkan cinta yang tetap memilih untuk hadir bahkan setelah fase mengejar itu sudah selesai. Jadi buat kamu yang malam ini sedang merasa, aduh dulu dia beda banget ya, kayaknya semua orang tuh pernah merasakan ini ya, termasuk aku kayaknya ya.
Itu aku kayaknya teman pro 2 ya. Dan memang sih kita nggak harus buru-buru menyimpulkan hal-hal yang negatif dulu ya, tapi jangan juga terus mengabaikan perasaan kamu sendiri. Coba ditanyakan, dibicarakan, dan lihat tindakannya seperti apa ya. Oke deh, kalau gitu buat teman pro 2 semua, jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi. Jadi tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ada Raisa Anggiani dengan Itu Aku.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: sana.
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
0: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kabar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, bar gue mau kok.

Teman Pro 2, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026, dan esok pagi hari Kamis tanggal 17 September 2026, kami kembali menjumpai Teman Pro 2 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali di udara, mengudara sepanjang hari ini untuk hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

music.

0: kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan. Jin, tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi Tamro de Jambi, tepat di formasi Enauk Cebara di Info Pro 2. Tren gaya hidup sehat merambat bioskop. Kolonya hadirkan menu smoothies. Tamro de tren gaya hidup sehat kini turut merambah ruang hiburan termasuk dengan bioskop. Menjawab perubahan pilihan konsumen, Sustainable Collagen berkolaborasi dengan Sinopolis menghadirkan Kolonya Smoothies, yaitu minuman berbahan buah segar dan susu steril berkolagen. Menu tersebut diluncurkan di Ciolis Senayan Jakarta pada Rabu kemarin sebagai pilihan minuman yang dapat dinikmati pengunjung saat menonton film. RTD Mail dan Coffee Marketing Manager Mayora Group menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut menghadirkan cara baru menikmati susu steril Kolonya dengan format yang lebih segar. Teman Pro 2, kabar terkini, tren gaya hidup sehat merambah bioskop Kolonya hadirkan menu smoothies. Sekian info Pro 2 Jambi dan kita lanjut lagi di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

2 Jambi. Selamat pagi Indonesia. Semoga 9.2 Jambi pagi hari ini Tampro 2 di Swada. Selamat pagi Tampro 2 bersama saya Arta Stanggeng yang bisa kamu dengarkan saat ini Tampro 2 di frekuensi radio 90.9 FM, dan kamu juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Oke Tampro 2 Jambi, sebelum kita akan berbagi informasi terupdate juga informasi lifestyle dari Pro 2, kita bakal memberikan informasi sedikit flashback peristiwa terjadi pada tanggal 17 September di dunia. Tahun Prada pada tahun 1789 William Herschel menemukan Mima satelit Saturnus. Pada tahun 1811 Perang Jawa Britania Belanda, rombongan penjelajah Britania memaksakan Belanda menyerah di Semarang. Pada tahun 1894 pertempuran Sungai Yalu, pertempuran laut terbesar dalam Perang Tiongkok Jepang pertama. Pada tahun 1914 Andrew Fisher menjadi Perdana Menteri Australia untuk ketiga kalinya. Pada tahun 1945 PMI Palmerah Indonesia didirikan dengan Ketua Dr. Andes M. Hatta. Pada tahun 1974 Bangladesh, Grenada dan Guinea-Bissau menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1978 persetujuan Camp David ditandatangani Israel dan Mesir. Pada tahun 1988 pembukaan Olimpiade Seoul 1988, dan pada tahun 1991 Korea Selatan, Korea Utara, Estonia, Latvia, Lithuania, Kepulauan Marshall dan Federasi Mikronesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 2001, SEA Games 2001 ditutup di Kuala Lumpur, Malaysia. Tuan rumah Malaysia tampil sebagai juara, sedangkan Indonesia meraih peringkat ketiga dengan jumlah 72 medali emas. Pada tahun 2009, peristiwa penyergapan yang dilakukan oleh tim Densus 88 di Jebre, Surakarta, Jawa Tengah berhasil menewaskan gembong teroris yang paling dicari Nurdin Muhammad Top. Teman Pro 2 Jambi, hari ini tanggal 17 September ya, untuk Indonesia diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Olahraga memang jadi salah satu rutinitas wajib, khususnya untuk yang ingin punya tubuh sehat dan bugar. Padahal, badan yang fresh selama berolahraga itu penting banget supaya hasil latihan lebih maksimal dan risiko cedera bisa diminimalkan. Nah, biar sesi olahraga makin maksimal dan badan tetap segar dari awal sampai akhir. 1. Jangan skip makan sebelum workout. Banyak yang beranggapan kalau olahraga dalam kondisi perut kosong bisa bikin pembakaran lemak lebih maksimal. Padahal, anggapan ini tidak sepenuhnya benar dan justru bisa berdampak buruk buat tubuh. 2. Pastikan tubuh tetap terhidrasi. Air putih memegang peranan besar dalam menjaga performa tubuh saat berolahraga. 3. Gunakan outfit yang nyaman saat workout. Pemilihan outfit saat berolahraga ternyata punya pengaruh besar terhadap kenyamanan dan performa latihan. 4. Lakukan pemanasan sebelum mulai workout. Pemanasan seringkali dianggap sepele dan banyak dilewatkan

memang bagus, tapi memaksakan intensitas latihan yang terlalu tinggi tanpa memperhatikan kemampuan tubuh justru bisa berdampak buruk. 6. Jangan lupa cooling down. Setelah sesi olahraga selesai, banyak orang yang langsung berhenti bergerak dan melewatkan tahap cooling down. 7. Konsumsi protein setelah workout. Setelah tubuh bekerja keras selama sesi olahraga, kebutuhan nutrisi pasca latihan juga perlu diperhatikan dengan baik. Tetap jaga kesehatan

kamu. Sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi ya. Tadi sudah kalian dengar dari Pro J-Pop dengan Putusin Aku Dong. Aduh, pagi-pagi udah minta putus ya teman Bro 2. Selamat pagi Indonesia, kabut. Jam segini kabut udah mulai melanda Kota Jambi dan sekitarnya. Kayak negeri di atas awan teman Bro 2. Tapi bukan negeri di atas awan nih, negeri di antara kabut. Kapan berakhir ya teman Bro 2? Jujur aja sih, kayak gimana ya, kangen banget. Apalagi kalau jogging pagi tuh dengan udara yang segar tuh kangen banget. Nih kalau sekarang ini kan mau gak mau subuh-subuh jam 5 atau ya jam 5-an lah ya, itu lebih baik buat bisa ngejar jogging teman Bro 2. Kenapa? Karena kalau udah di jam 6, jam 7 tuh udah mulai kabut tuh mulai berseliweran teman Bro 2. Nah kalau kemarin sore tuh kayak jam-jam 5-an tuh udah sedikit berkurang ya teman Bro 2. Tapi gak tahu tiba-tiba muncul lagi. Ya udah pokoknya kita berdoa kabut ini segera berakhir, amin. Biar kita bisa bernapas lega. Terus juga buat yang jogging, kangen juga sih dengan FOMO-nya, foto-foto yuk. Ya setidaknya tuh ya share di media sosial biar teman-teman juga pada cinta atau pada mulai suka dengan namanya olahraga, nggak mageran lagi. Aduh kok bisa ya nggak punya waktu? Sebenarnya sih waktu itu semua sama, cuma tergantung lagi niat kita semuanya konsisten, benar gak sih? Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi dengan berbagi informasi kali ini yang aku bakal ulas tips mencegah burnout akibat media sosial. Nah, teman Pro 2, kehadiran media sosial ini memang membantu kita dalam banyak hal. Contohnya, kenapa sih media sosial itu banyak membantu kita? Salah satunya itu mendapatkan informasi dan hiburan, ya kan? Kalau lagi pengen ketawa-tawa, cari aja yang video-video yang lucu-lucu, yang kocak. Terus informasi-informasi terakhir juga ada. Karena namanya informasi media sosial ini dalam hitungan nggak sampai 1 menit itu udah luar biasa kita bisa dapatkan, dan banyak masyarakat mendapatkan informasi terupdate. Nah bahkan banyak orang yang juga kini memanfaatkan untuk tempat mencari cuan. Benar banget, kalau sekarang ini memperkenalkan misalnya yang punya usaha makanan atau counter handphone ya.

Cuman kita harus membalanskan kehidupan kita yang nyata dengan kehidupan di media sosial atau di depan layar. So, di sini melansir dari Health ada beberapa cara mencegah burnout akibat penggunaan media sosial. Burnout ini tamparo dua artinya itu kondisi penurunan fungsi kognitif yang bisa membuat fokus berkurang, terus juga memicu kelelahan dan memicu atau menambah kecemasan. Nah, soal tamparo dua Jambi, tips yang pertama mencegah burnout akibat media sosial adalah batasi pengguna media sosial. Tamparo dua, cara mencegah burnout yang pertama yaitu membatasi penggunaan media sosial. Meski menghibur, kebiasaan scrolling itu bisa mengganggu fokus, produktivitas, dan kesejahteraan mental. Bahkan, peneliti juga menunjukkan bahwa pengguna media sosial yang berlebihan bisa meningkatkan risiko kecemasan, depresi, juga menurunkan prestasi di sekolah ataupun pekerjaan. Untuk itu, teman pro 2 perlu ya membatasi waktu media main media sosial atau menggunakan medsos. Idealnya sih, penggunaan dari media sosial itu tahun pro 2 setiap harinya itu 30-60 menit per hari. Tuh, dengar. Jadi ada batas waktunya untuk biar tetap sehat. Kita juga bisa fokus dengan pekerjaan, sekolah, tahun pro 2. Setiap harinya itu cukup menggunakan untuk scrolling media sosial 30-60 menit per harinya. Kamu juga bisa menonaktifkan notifikasi saat di jam-jam sibuk supaya tidak mengganggu fokus saat bekerja atau di saat belajar. Oke deh, teman-teman di Jambi, aku akan lanjut lagi mengulas ya tips mencegah brain rot akibat media sosial.

Sudah kalian dengarkan Tom Brodo ya, no, dengan lagunya Suara Dalam Kepala. Baik Tom Brodo, sekarang lanjut lagi mengulas tips buat kamu ya, mencegah brain rot akibat media sosial. Yang kedua tipsnya adalah membaca buku. Tom Brodo ya, membaca buku membutuhkan konsentrasi yang tinggi dibandingkan bermain medsos. Kebiasaan membaca buku bermanfaat untuk meningkatkan fokus, pemahaman, dan kemampuan untuk memahami ide-ide kompleks. Selain itu, membaca buku juga memperkuat area otak yang terkait dengan bahasa dan imajinasi yang menjadikan alat ampuh untuk melawan kerusakan otak. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang membaca buku selama 30 menit sehari cenderung memiliki kemungkinan lebih kecil mengalami penurunan kognitif. Kamu bisa membaca buku non-fiksi untuk memperluas pengetahuan atau buku fiksi untuk merangsang kreativitas dan empati. Masih dari JMB, kita lanjut lagi ya, tips mencegah brain rot akibat media sosial.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

Prodia tips mencegah brand ruin akibat media sosial, yaitu Tuan Prodia berinteraksi dengan orang. Cara melawan kerusakan otak akibat media sosial adalah berinteraksi dengan secara bertahap atau secara tatap muka dengan banyak orang. Interaksi tatap muka akan menumbuhkan empati, memperkuat daya ingat, dan membangun hubungan bermakna yang bisa meningkatkan daya ingat, juga melindungi otak dari penurunan kognitif akibat penuaan. Bertemu banyak orang bisa membantu Tuan Prodia menemukan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa untuk saling berbagi cerita, dan kamu juga bisa menjadwalkan pertemuan rutin dengan teman atau keluarga dan juga komunitas. Jadi berinteraksi dengan orang Tuan Prodia daripada media sosial. Jadi ibaratnya kamu udah bisa mengatur jadwal atau menjadwalkan pertemuan dengan secara rutin dengan teman atau komunitas atau juga dengan keluarga. Bertemu banyak orang ternyata bisa membantu kamu menemukan orang-orang yang memiliki

mencegah brain rot akibat media sosial. Bersama Pro 2 Jambi, selamat pagi Indonesia, tetap stay tune di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Masih lanjut lagi dan berbagi informasi untuk kamu, teman Pro 2.

lagi kita ulas ya. Yang keempat nih, tips mencegah brain rot akibat media sosial, yaitu melatih kreativitas. Tolong pro 2 buat kamu yang punya hobi kreatif seperti membuat kerajinan tangan, menggambar, atau merajut menulis dan bermain alat musik. Menjadi cara agar otak tetap aktif dan mengembangkan kemampuan memecah masalah. Aktivitas ini lebih baik daripada mengkonsumsi konten digital pasif. Selain itu, kreativitas yang membantu mengurangi kelelahan mental yang terjadi karena terlalu banyak scrolling dan mengkonsumsi konten berkualitas rendah. Dan penelitian juga menunjukkan, menekuni hobi kreatif mendukung untuk menemukan ide-ide menarik sekaligus meningkatkan daya ingat. Jadi biarkan pikiran kamu mengeksplorasi banyak hal untuk mencegah kerusakan otak. So guys, untuk brain rot ini adalah kondisi penurunan fungsi kognitif yang bisa membuat fokus berkurang, memicu kelelahan dan meningkatkan kecemasan. Nah, tipsnya mencegah brain rot agar akibat media sosial, yang pertama, batasi pengguna media sosial. Kedua, membaca buku. Ketiga, berinteraksi dengan orang. Dan keempat, melatih kreativitas. Baik, teman Pro 2 Jambi, kita lanjut lagi dengan berbagi informasi lifestyle bersama Pro 2, teman terbaik kamu.